0: kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
2: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
3: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan. Apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat, sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20 ribu sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
7: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
10: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya. dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran. Seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota, Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Jogja. Jakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle, tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Traslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ASN berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Adapun hal lain yang dilaksanakan yakni PPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPK penuh waktu pada 2027. PPK penuh waktu akan berkesempatan menjadi PNS bertahap melalui tes mulai 2027. Rekrutmen guru akan dibuka dengan formasi tahun ini dan seleksi dimulai secara bertahap pada 2027.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
3: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu, tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
4: Oh, sejarahnya.
5: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
4: Emang ada apa ya hari ini?
5: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 26 Agustus 1346, artileri digunakan untuk pertama kalinya dalam perang. Tepat pada tanggal 26 Agustus 1346, artileri yang merupakan sebutan untuk kesenjataan atau persenjataan digunakan saat pasukan Inggris mengalahkan Prancis dalam pertempuran Crecy. Kemudian 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus dan menelan korban jiwa sebanyak 36.000. Krakatau adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nama ini juga disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana, yaitu Gunung Krakatau. Pada tanggal 26 Agustus 1883, Krakatau dikenal dunia karena letusannya yang sangat luar biasa. Awan panas dan tsunami yang diakibatkan menewaskan sekitar 36.000 korban jiwa. Kemudian 26 Agustus 1914, hari lahir salah satu pendiri kantor berita Antara, AM Sipahotar. Albert Manupak Sipahotar lahir 26 Agustus 1914. Albert adalah seorang jurnalis Indonesia dan merupakan salah satu pendiri kantor berita nasional Antara. Ia merambah dunia jurnalistik pada usia muda dan memimpin dua kantor berita pada usia 20 tahun. Selanjutnya 26 Agustus 1962 merupakan hari lahirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung 26 Agustus 1962. Ia adalah wanita pertama Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diemban mulai 1 Juni 2010 hingga akhirnya dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Sri Mulyani mulai menjabat sebagai menteri sejak tanggal 27 Juli 2016. Beragam penghargaan pun diterimanya, mulai dari sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006, kemudian terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.
2: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
6: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya, dan semoga selalu sehat. Dan tentunya juga harus semangat ya untuk pagi hari ini. Bakal ditemanin Wulan dan juga nanti sama rekan Wulan ya, pastinya di Halo Madiun. Pokoknya stay tune terus ya. Untuk yang mau request lagu barat ya pagi hari ini, boleh banget sampai jam 9 pagi nanti. So langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451817. Oke deh sahabat semuanya, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini. So tetap stay tune di Halo Madiun sampai jam 9 pagi nanti.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba. Energi ini biasanya muncul karena pergerakan lempeng tektonik, letusan gunung berapi atau bahkan runtuhan bawah tanah. Penyebab paling umum adalah pergeseran lempeng tektonik. Bumi kita terdiri dari potongan besar kerak yang mengapung di atas mantel. Lempeng-lempeng ini selalu bergerak dan ketika saling bertumbukan, bergeser atau saling menjauh, terjadi akumulasi tekanan. Jika tekanan ini dilepaskan secara mendadak, maka terjadilah gempa bumi. Lokasi di bawah permukaan tempat terjadinya pelepasan energi disebut hiposentrum, sedangkan titik di permukaan bumi yang berada tepat di atasnya disebut epicentrum. Epicentrum inilah yang biasanya merasakan guncangan terkuat. Kekuatan gempa diukur dengan skala magnitudo, seperti skala Richter atau skala momen magnitud. Sementara itu, dampak kerusakan diukur dengan skala Mercalli yang menilai intensitas gempa berdasarkan apa yang dirasakan manusia dan kerusakan bangunan. Gempa bumi sendiri bisa dibagi menjadi beberapa jenis, gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa buatan. Dampak gempa bumi bisa sangat luas. Selain kerusakan fisik pada bangunan dan infrastruktur, gempa juga dapat memicu tsunami jika terjadi di dasar laut. Bencana ini dapat mengakibatkan korban jiwa, mengganggu perekonomian, dan meninggalkan trauma psikologis bagi para penyintas. Untuk mengurangi risiko, para ilmuwan menggunakan seismograf untuk memantau aktivitas gempa dan membuat peta zona rawan. Di negara rawan gempa, bangunan didesain dengan struktur tahan gempa dan masyarakat dilatih melakukan evakuasi cepat. Meski teknologi belum mampu memprediksi kapan dan di mana gempa akan terjadi, pengetahuan tentang geologi dan mitigasi bencana dapat membantu kita mengurangi dampaknya. Itulah sahabat, sekilas tentang gempa bumi, fenomena alam yang mengingatkan kita betapa dinamisnya planet ini dan pentingnya kita untuk selalu siap siaga. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Halo, salam jumpa sahabat. Kita berada di program Buletin Jawa Timur yang berisi rangkuman informasi teraktual dari sejumlah kabupaten kota di Jawa Timur. Edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Wulan. Kita awali bersama Resta Desti Suara Ngawi, PMI Jatim dan Ngawi perkuat kolaborasi distribusi air bersih hadapi kemarau panjang.
2: PMI Jatim dan Ngawi perkuat kolaborasi distribusi air bersih hadapi kemarau panjang. Palang Merah Indonesia Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Kiyonten, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi sebagai bagian dari kolaborasi lintas pihak dalam merespon dampak kekeringan akibat kemarau panjang. Penyaluran tersebut menjadi bentuk sinergitas PMI Jawa Timur bersama pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, TNI, dan Polri. Bantuan air bersih didistribusikan ke wilayah yang mengalami kesulitan air selama kemarau. Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo mengatakan kondisi kekeringan tidak hanya terjadi di Ngawi, tetapi menjangkau daerah lain di Jawa Timur. Menurutnya, distribusi air bersih menjadi langkah membantu masyarakat terdampak. Beliau mengatakan, setidaknya ada 23 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang terdampak kemarau panjang dan masyarakat mengandalkan distribusi air bersih. Di tempat yang sama, Ketua PMI Kabupaten Ngawi, Budi Sulistiono Kanang menjelaskan penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi antar PMI Kabupaten Ngawi dan PMI Jawa Timur. Program itu diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat ketika sumber air mengalami penurunan akibat kemarau. Kanang yang juga anggota Komisi 6 DPR RI menyebut penyediaan air bersih menjadi salah satu prioritas yang akan terus didorong oleh PMI. Dia mengatakan ini bentuk kolaborasi PMI Kabupaten Ngawi dan PMI Jawa Timur. Yang paling utama ketika rakyat kesulitan, pada musim kemarau, air bersih bisa dipasok ke daerah yang membutuhkan dan itu menjadi prioritas. Sementara itu, Bupati Oni Anwar Harsono mengungkapkan evaluasi pada 2023 menunjukkan terdapat 40 desa di 19 kecamatan yang selalu terdampak kekeringan ketika kemarau panjang. Kondisi tersebut menjadi perhatian agar persoalan krisis air bersih dapat ditekan pada tahun-tahun mendatang. Menurut Oni, tidak semua wilayah memiliki cekungan air yang mencukupi. Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi pola pemenuhan kebutuhan air dengan mengambil sumber dari desa sekitar yang masih memiliki ketersediaan yang kelebihan air. Beliau juga mengatakan, jadi selain mengambil air, mata air harus kita rawat dengan reboisasi agar lingkungan sumber air tetap lestari dan kebutuhan masyarakat bisa terjaga. Resa Desti, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya dengan Eko Utomo, RGR FM Tulung Agung, tasyakuran penghargaan Wana Lestari Tingkat Nasional KTH Sumber Lestari.
3: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kabupaten Tulungagung di tingkat nasional. Kelompok Tani Hutan KTH Sumber Lestari Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo berhasil meraih juara 1 penghargaan Wana Lestari Tingkat Nasional tahun 2026 kategori Kelompok Tani Hutan atau KTH. Atas capaian tersebut digelar syukuran di Balai Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga KTH Sumber Lestari mampu mengharumkan nama Kabupaten Tulungagung di tingkat nasional. Menurutnya penghargaan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung, khususnya masyarakat Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo. Prestasi tersebut juga dinilai menjadi kado istimewa dan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. PLT Bupati juga memberikan apresiasi kepada Kepala Desa Samar beserta seluruh perangkat desa serta Ketua KTH Sumber Lestari. Eka Utomo, RGR FM Tulung Agung.
1: Kemudian ada Reni Kristi, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang. BKAD Nganjuk inventarisasi sekitar 350 kendaraan dinas roda 4. Pastikan aset daerah tertib administrasi, kondisi terdata, dan wajib taat pajak 26 Agustus 2026.
4: Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD terus memperkuat tata kelola barang milik daerah dengan melakukan pengecekan dan inventarisasi kendaraan dinas roda 4 atau lebih. Kegiatan yang berlangsung di halaman BPKAD Nganjuk tersebut mengundang sekitar 350 unit kendaraan yang tercatat sebagai aset pemerintah daerah. Hingga kegiatan berlangsung, sekitar 250 kendaraan telah hadir untuk menjalani pemeriksaan. Kepala Bidang Pengelolaan Barang milik daerah BPKAD Nganjuk Samsul Hadi mengatakan pemeriksaan meliputi kesesuaian data aset, kelengkapan dokumen dan kendaraan, kondisi fisik, serta kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB. Kendaraan dinas yang belum membayar pajak diminta segera menyelesaikan kewajibannya. Sementara kendaraan dengan kondisi rusak berat akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengelolaan aset termasuk melalui lelang. BPKAD menegaskan inventarisasi dilakukan secara berkala untuk memastikan aset daerah tercatat secara akurat, tertib, transparan, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan pemerintahan. Saya Rendy Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, melaporkan.
1: Kita beralih bersama Persada FM Risa Ismaya. Pemkab Blitar kukuhkan 55 pengurus ekonomi kreatif, Badan Promosi Pariwisata Daerah, dan Dewan Kebudayaan periode 2026-2030.
5: Pemerintah Kabupaten Blitar mengukuhkan pengurus Komite Ekonomi Kreatif, Badan Promosi Pariwisata Daerah Baparda, dan Dewan Kebudayaan Kabupaten Blitar periode 2026-2030 di ruang rapat Candi Penataran, Senin 24 Agustus 2026. Sebanyak 55 pengurus dikukuhkan, terdiri dari 28 pengurus Komite Ekonomi Kreatif, 9 pengurus Baparda, dan 18 pengurus Dewan Kebudayaan. Pengukuhan ini diharapkan menjadi energi baru dalam memperkuat pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, dan pelestarian budaya Kabupaten Blitar. Bupati Blitar Rianto mengatakan, keberadaan 3 kepengurusan tersebut menjadi kekuatan bersama untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi agar ekonomi kreatif, promosi wisata, dan kebudayaan dapat berkembang secara bersama. Pemkab Blitar berharap 3 lembaga tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dalam mengembangkan potensi daerah, mulai dari karya ekonomi kreatif, destinasi wisata, hingga kekayaan budaya. Bupati juga mendorong Baparda untuk memperkuat promosi wisata secara masif dan inovatif melalui media digital serta jejaring komunitas. Tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, wisatawan juga diharapkan dapat tinggal lebih lama, menikmati kuliner khas, serta membeli produk UMKM lokal. Jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Blitar pada 2025 tercatat sebanyak 3.781.644 orang. Sementara, target tahun 2026 mencapai sekitar 4.367.833 wisatawan. Melalui kepengurusan baru ini, Pemkab Blitar berharap sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan kebudayaan semakin berdaya saing serta memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
1: Berikutnya bersama Iza Suara Gresik. Serahkan bantuan di Benjeng. Wapup Alif buka ruang warga sampaikan keluhan.
6: Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif menyerahkan bantuan pangan Bulog atau BLT DBHCHT kepada masyarakat Kecamatan Benjeng. Dalam kesempatan tersebut, Wabup Alif juga membuka ruang dialog dan meminta warga menyampaikan langsung berbagai persoalan, mulai dari jalan, banjir, hingga pertanian. Selain itu, Wabup Alif mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan program Universal Health Coverage atau UHC saat membutuhkan layanan kesehatan. Di Benjeng, BLT DBHCHT disalurkan kepada 262 penerima, masing-masing sebesar Rp900.000 untuk 3 bulan. Sementara bantuan pangan Bulog menyasar 10.364 penerima dengan total 310,9 ton beras untuk periode Juli hingga September. Pemerintah Kabupaten Gresik menggandeng PT Pos Indonesia untuk memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
1: Dan informasi terakhir dari Amanda Suara Madiun. PLT Wali Kota Madiun serahkan tanda kehormatan Satya Lancana, dorong ASN jadi jangkar pemerintahan dan konsisten berikan pelayanan terbaik.
7: Pemerintah Kota Madiun memberikan tanda kehormatan Satya Lancana karya Satya dari Presiden Republik Indonesia kepada 143 PNS di Balai Kota. Penghargaan tersebut diberikan kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus selama 10, 20, hingga 30 tahun. Penyematan penghargaan dilakukan langsung oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun selaku Inspektur Upacara. PLT Wali Kota mengatakan penghargaan tersebut bukan sekedar apresiasi atas selamanya masa kerja. Lebih dari itu, Satya Lancana menjadi bukti loyalitas dan dedikasi ASN dalam menjaga kehormatan serta keberlangsungan pemerintahan. PLT Wali Kota juga menekankan pentingnya membangun satu tim pemerintahan tanpa sekat maupun ego sektoral. ASN diminta tidak hanya menjalankan pekerjaan, tetapi mampu menyelesaikan persoalan dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik. PLT Wali Kota berharap para penerima penghargaan mampu meninggalkan jejak positif bagi Kota Madiun sekaligus menjadi teladan bagi ASN yang masih muda. Dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota juga menyerahkan penghargaan Kompetisi Inovasi Teknologi atau KIAT 2026 kepada perangkat daerah, unit layanan pemerintah, dan masyarakat dengan inovasi terbaik. Penghargaan ini menjadi bagian dari upaya mendorong budaya inovasi agar pelayanan publik terus mengikuti kebutuhan masyarakat.
8: Amanda, Suara Madiun.
1: Demikian sahabat, beberapa informasi telah kami sampaikan dalam Buletin Jawa Timur edisi Rabu 26 Agustus 2026. Saya Wulan undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Dan masih kembali lagi bersama Wulan di Halo Madiun ya. Pagi hari ini nih sahabat Suara Madiun semuanya, di kota Madiun juga terlihat cerah ya cuacanya, dan awannya ini juga ya terang banget gitu ya cahayanya. Oke deh sahabat Suara Madiun semuanya, dan boleh banget nih untuk yang sudah bergabung atau masih bergabung untuk request lagu barat ya, seperti biasa langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451-817. Dan kalau terlihat cerah cuaca di kota Madiun ya, ini pagi hari ini untuk sahabat yang sudah bergabung, sudah sarapan atau belum nih? Jangan-jangan jawabannya nanti aja, nanti siang sekalian gitu ya. Atau belum sempat juga gitu ya untuk cari sarapan. Nah, padahal sarapan itu juga penting banget nih kalau kita pikir gitu ya, untuk mengawali aktivitas pagi hari ini ya. Karena juga terlihat sangat panjang sampai nanti sore gitu ya, atau malam gitu ya sahabat Suara Madiun semuanya. Setelah kita semalaman juga tidur ya, tubuh kita juga tidak mendapatkan asupan makanan selama beberapa jam ya, pagi hari ini adalah waktu yang pas nih untuk mengisi kembali energi sebelum untuk memulai aktivitas yang padat gitu ya. Coba bayangin nih untuk sahabat yang sudah bergabung gitu ya, kita kalau mau menjalani hari yang panjang ya, ada yang harus kerja, entah sekolah, kuliah, atau mungkin mengurus rumah gitu ya, atau mungkin sahabat berdagang ya, atau aktivitas lainnya yang memang bisa dibilang padat gitu ya sahabat Suara Madiun semuanya. Kalaupun berangkat dengan kondisi perut kosong, nah kadang tubuh kita ini jadi terasa kurang nyaman gitu ya sahabat Suara Madiun semuanya. Energi kita juga cepat menurun. Nah makanya jangan anggap sarapan ini sebagai kegiatan yang bisa disepelekan gitu ya. Tapi memang nih sahabat Suara Madiun semuanya ya, alasan kalau orang gak sarapan itu ya banyak macamnya gitu ya. Ada yang bangunnya kesiangan, ada yang buru-buru berangkat, ada yang bilangnya belum lapar gitu ya. Ada juga yang mungkin udah niat sarapan tapi akhirnya bingung mau makan apa, sarapan apa gitu ya. Bangun pagi memang sebelumnya udah cukup awal gitu ya kalau kita pikir, tapi karena merasa masih punya banyak waktu jadi menyepelekan. Nah pada akhirnya belum sarapan gitu ya sahabat Suara Madiun semuanya. Padahal kalau kita membiasakan diri untuk menyiapkan pagi dengan lebih baik, nah urusan sarapan sebenarnya bisa lebih mudah gitu ya sahabat Suara Madiun semuanya. Atau kalau malam hari nih udah di list mau makan apa, sarapan apa, mau bikin apa atau beli apa gitu ya, itu juga sebenarnya bisa lebih mudah gitu ya. Gak harus selalu makanan yang ribet atau membutuhkan waktu yang lama untuk disiapkan gitu ya sahabat Suara Madiun. Yang penting kita ini bisa memilih makanan yang cukup bergizi dan sesuai dengan

atau vitamin dan kebutuhan lainnya nih Sobat Surmadiun. Dan satu lagi nih yang sering terlupakan, jangan lupa minum air putih di pagi hari ya. Kadang kalau kita udah keburu bangun pagi nih, belum nyiapin ini, belum nyiapin itu ya. Begitu bangun langsung mandi siap-siap lalu langsung pergi. Nah, padahal tubuh kita ini juga perlu mendapatkan cairan gitu ya. Kalau kita termasuk yang sering melewatkan sarapan, nah mungkin mulai sekarang bisa dicoba pelan-pelan nih untuk sahabat yang sudah bergabung ya, untuk membangun kebiasaan yang baik, nggak perlu langsung untuk membuat menu yang terlalu rumit ya Sobat Surmadiun. Yang penting mulai aja dulu. Oke deh Sobat Surmadiun, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini, so tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 9 pagi nanti.

Dan masih kembali lagi bersama Wulan di Halo Madiun untuk pagi hari ini nih. Untuk buat masyarakat Kota Madiun ya, ini yang ingin mendapatkan informasi seputar kegiatan kemanusiaan atau pelayanan PMI ya di Kota Madiun hingga kegiatan donor darah. Ya, pokoknya jangan ragu nih untuk sahabat yang sudah bergabung ya untuk terus mengikuti informasi resmi dari PMI Kota Madiun ya. Kalau di tanggal 26 Agustus nih sahabat Sermadiun ya, di hari Rabu ini sebenarnya juga banyak ya soal infografis jumlah dari whole blood, kemudian paket red cell ya, kemudian ada trombosit concentrate ya, juga yang terakhir ada FFP, fresh frozen plasma ya sahabat Sermadiun. Ini untuk informasi dari PMI Kota Madiun juga banyak ya, karena juga untuk informasi lebih jelas boleh banget untuk di WhatsApp kita ya, untuk mengirimkan ke sahabat gitu ya infografis soal PMI ya sahabat Sermadiun. Jadi boleh nih untuk minta di WhatsApp kita ya di 081-556-451817 untuk mengetahui jumlah-jumlah dari yang sudah Wulan sebutkan tadi ya sahabat Sermadiun semuanya. Oke, kalau informasi dari PMI selain jumlah dari itu tadi ya, ada WB, PRC, TC, dan FFP ya. Selain itu ada mobile unit seperti biasa jadwalnya yang paling dekat ada di tanggal 28 Agustus 2026 nih pastinya. Ini juga lokasinya ya, ini Global Way Caruban ya sahabat Sermadiun. Kalau tanggal 28 di hari Jumat, ini dimulainya pukul 6:30 sampai dengan selesai. Dan paling dekat lagi 29 Agustus di hari Sabtu 2026 ya, ada di PT Nitama untuk mobile unitnya jam 8 sampai dengan selesai. Dan yang paling dekat lagi di hari Minggu di tanggal 30 Agustus 2026 ya. Ini juga ada di Sunday Market ya di bantaran Kali Madiun, tentunya jam 6 sampai dengan selesai. Kemudian ada juga mobile unit dari PMI nanti di tanggal 30 Agustus di hari Minggu ada di lapangan Kelurahan Sogaten jam 7 sampai dengan selesai. Dan yang terakhir Jomulyo RT 38 Jalan Bina Jaya, jamnya jam 7 sampai dengan selesai ya untuk di hari Minggu. Kemudian nanti di September juga banyak ya, ada di tanggal 6 dan juga ada di 12 September, ada 13 September ya sahabat Sermadiun semuanya. Untuk informasi lebih jelas selain di WhatsApp kita ya di 081-556-451817, nanti ada langsung dari PMI-nya langsung ya sahabat Sermadiun, ada di 081-330-66-5589 ya. Atau boleh banget untuk menghubungi di Instagram PMI Kota Madiun ya. UDD PMI Kota Madiun ya, sahabat Sermadiun semuanya. Oke deh sahabat Sermadiun, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini. So tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 9 pagi nanti.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia.

Okay, gak kerasa ya untuk di Halo Madiun sudah di penghujung acara pastinya untuk sahabat Suara Madiun. Terima kasih banyak yang sudah bergabung sampai akhir dan tentunya jaga kesehatan selalu untuk semuanya. Dan tentunya harus semangat ya untuk pagi hari ini sampai nanti semoga lancar untuk aktivitas yang dilakukan sahabat Suara Madiun semuanya. Oke deh, sahabat Suara Madiun, Wulan pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat beraktivitas. Dadah.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, 7 wilayah di 4 negara bagian Malaysia mencatat indeks polusi udara di kategori tidak sehat pada Minggu 23 Agustus. Data Sistem Manajemen Indeks Polutan Udara menunjukkan bahwa 4 wilayah di negara Sarawak mencatatkan nyaris di tingkat sangat tidak sehat. Departemen Lingkungan Hidup Malaysia pun juga terus memantau kualitas udara di Malaysia. Sebab Malaysia menjadi salah satu negara yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kabut asap terbang dari berbagai arah, terutama dari Kalimantan, yang menyebabkan sejumlah wilayah negeri jiran diselimuti polusi.
0: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

93 FM, LPPL Radio Sramadian. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sramadian semuanya? Hari ini saya kembali menemani sahabat Sramadian di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota. Ada banyak hal terkait dengan kebersamaan kita untuk hari ini, terkait dengan persiapan Madiun Menari yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Madiun, dan ada juga beberapa informasi yang tentunya bisa membuat sahabat Sramadian tambah informasinya lah ya. Oh ya, masih merawat di kebersamaan kita sampai di jam 11 siang nanti.

0: Baik, sahabat Ramadhan masih di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Rabu 26 Agustus 2026. Oke, event Madiun Menari akan diselenggarakan pada Sabtu 29 Agustus 2026. Sepanjang Jalan Pahlawan mulai dari Gapura Pahlawan Street Center sampai Simpang 4 Tugu. Nah, sahabat Ramadhan, ini cukup luar biasa ya. Karena Madiun Menari ini diikuti oleh 4.000 lebih penari. Terus nanti di area Pahlawan Street Center juga ada pedagang kaki lima PKL. Masyarakat umum nanti boleh gak ya ikut ya menari ya? Kayaknya boleh deh. Terus sahabat Ramadhan juga bisa menyaksikan live-nya nanti ya, insya Allah ya. Karena di hari H tanggal 29 itu gak mungkin cuma ada 4.000, pasti lebih dari 4.000. Bahkan diprediksi mencapai 5.000 peserta pada hari H, mengingat masyarakat di luar peserta juga diperbolehkan tampil turut ambil bagian loh. Gitu. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun antusias dari masyarakat ya, yang mengatakan kalau antusias masyarakat itu luar biasa. Masyarakat juga sudah semangat, pemerintah juga harus total gitu ya. PLT Wali Kota juga kembali mengumpulkan organisasi perangkat daerah OPD terkait guna membahas Madiun Menari ini. Jadi Jalan Pahlawan nanti harus steril dari pedagang kaki lima tuh ya, karena peserta berada di Jalan Pahlawan. Karena sepanjang Pahlawan juga harus bersih dari PKL gitu. Kemudian kegiatan menari dijadwalkan Sabtu 29 Agustus mulai 18.00. Kegiatan berlangsung di Jalan Pahlawan mulai Gapura Pahlawan Street Center sampai Simpang 4 Tugu. Jadi masyarakat boleh datang nanti, bisa menjadi saksi sekaligus ikutan sambut Ramadhan ya. Ini sejarah juga. Ya kan, menari panjang banget tuh kalau sampai dari gapuranya PSC sampai Simpang Tugu tuh ya kan. Jadi yuk sahabat Ramadhan, nanti kita sama-sama ya ikut memeriahkan Madiun Menari gitu. Tanggal 29 Agustus mulai jam 18.00 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Hati. Hati adalah organ padat terbesar di dalam tubuh manusia. Beratnya bisa mencapai 1,5 kg dan terletak di sisi kanan atas perut, tepat di bawah tulang rusuk. Fungsi hati sangat beragam dan vital bagi kelangsungan hidup. Dapat dikatakan tanpa hati, manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Salah satu fungsi utama hati adalah menyaring darah yang datang dari saluran pencernaan sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Dalam proses ini, hati menetralkan racun, obat, dan zat kimia berbahaya yang masuk ke tubuh. Hati juga menyimpan energi dalam bentuk glikogen yang bisa diubah kembali menjadi gula ketika tubuh membutuhkan tenaga tambahan. Selain itu, hati berperan dalam pembuatan empedu, cairan berwarna hijau kekuningan yang membantu memecah lemak di usus halus. Tanpa empedu, proses pencernaan lemak akan terganggu dan tubuh sulit menyerap nutrisi penting. Hati juga berfungsi mengatur kadar gula darah, memproduksi protein penting untuk pembekuan darah, dan menyimpan berbagai vitamin serta mineral seperti zat besi dan tembaga. Tidak berlebihan jika hati disebut laboratorium tubuh, karena di dalamnya terdapat ratusan reaksi kimia setiap menit. Namun, hati sangat sensitif terhadap gaya hidup yang tidak sehat. Konsumsi alkohol berlebihan, makanan tinggi lemak, atau paparan obat tertentu dapat menyebabkan kerusakan hati. Penyakit seperti hepatitis, sirosis, dan perlemakan hati sering muncul akibat kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Untuk menjaga hati tetap sehat, Anda bisa memulainya dengan cara sederhana, yaitu kurangi makanan berlemak, perbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta hindari alkohol dan rokok. Olahraga rutin juga membantu hati bekerja lebih efisien. Yang menarik, hati memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa, bahkan jika sebagian jaringannya rusak. Hati masih bisa tumbuh kembali dan memperbaiki dirinya sendiri. Kemampuan ini menjadikannya salah satu organ paling tangguh dalam tubuh manusia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Ayo, pada di rumah Radio Suara Madiun.

0: Kembali lagi di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota. Jadi sahabat Suramadion, siapa yang di sini suka makan gorengan? Sebenarnya gorengan nih semua oke lah ya. Kecuali yang memang bagi saya menghindari banget mbak gorengan. Oke, ini dari ahli gizi nih ya. Gorengan ini menjadi salah satu camilan yang sulit dilewatkan. Tahu, tempe, bakwan, lalala gitu kan, pisang goreng gitu. Memasak sendiri juga dianggap lebih sehat daripada membeli gorengan di luar gitu kan ya. Minyaknya kita kalau di rumah tuh kan bisa pilih sendiri. Bahan makanannya dicuci, diolah juga lebih kita kontrol, lebih kita perhatikan, termasuk memastikan minyak yang tidak digunakan berkali-kali. Nah, ini dia. Apakah gorengan yang kita buat sendiri di rumah ini benar-benar bisa lebih sehat? Ada salah seorang spesialis gizi klinik yang mengatakan gorengan rumahan memang memiliki kelebihan yang dari sisi higienitasnya ya. Itu oke. Kemudian saat memasak sendiri menggunakan minyak dapat lebih mudah dikontrol, termasuk memastikan minyak diganti ketika sudah nggak layak digunakan. Ya, kalau secara kebersihan, ya lebih bersih. Ya, karena kalau kita beli di luar kan kita nggak ngerti juga minyaknya udah dipakai berapa kali, kayak gitu. Misalnya nih, nah kalau di rumah kita tahu minyaknya juga harus diganti, kayak gitu. Sahabat Ramadhan, selain minyak, jumlah bahan yang digunakan dan porsi gorengan juga lebih mudah dikendalikan ketika kita masak sendiri. Namun kondisi tersebut tidak otomatis membuat gorengan menjadi lebih sehat loh, meskipun itu dimasak di rumah, gitu kan ya. Kalau dibilang higienis, iya, kita lebih bisa melihat menjaga kebersihannya. Tapi kalau sehat atau enggak, ya bukan berarti gorengan homemade itu lebih sehat. Gitu kan ya. Menurut ahli gizi ini, jumlah gorengan dikonsumsi tetap perlu diperhatikan nih sahabat ya. Gorengan yang dibuat sendiri tetap mengandung minyak, iya kan? Sehingga porsinya juga perlu diperhatikan, disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi bukan berarti gorengan di rumah atau digoreng di rumah jadi lebih sehat. Kalau lebih bersih ya mungkin kita lebih bisa memilih jenis minyaknya, jenis bahannya, alat-alatnya dan lain sebagainya. Tapi tetap aja gitu loh, kalau kita makan gorengan itu homemade dari rumah, kalau sehari bisa 5 kali porsinya, banyak juga gak sehat juga gitu loh. Misalnya sehari 5 tapi porsinya mulai dikurangi gitu. Kan itu kan tepung ya, sampai Ramadhan ya. Gitu. Cireng, risol, kayak gitu-gitu tuh enak. Tapi tahu enggak sih itu bahannya apa? Tepung. Terutama yang digoreng itu perlu diperhatikan juga. Dampaknya ya sebenarnya kenyang sih. Berat badan naik sih. Kalau dikonsumsi berlebih. Gitu ya. Sebenarnya sahabat Ramadhan, makanan yang dikonsumsi berlebihan itu juga enggak baik gitu. Makanan yang didominasi karbohidrat sederhana dengan sedikit serat dan protein ini juga cenderung lebih cepat dicerna dan diserap dibandingkan makanan yang mengandung kombinasi karbohidrat kompleks, serat dan protein. Dan secara fisiologis, serat dapat membantu memperlambat pengosongan lambung dan laju penyerapan sejumlah zat gizi. Nah, protein juga dapat mempengaruhi pengosongan lambung serta merangsang pelepasan sejumlah hormon saluran cerna yang berhubungan dengan rasa kenyang. Kalau nih kita makan gorengan atau makan-makanan yang berbahan tepung aja, kan gak hanya gorengan tuh, roti dan lain sebagainya. Ketika makan makanan berbahan tepung dikonsumsi dengan kandungan serat dan protein yang rendah, tidak banyak komponen yang memperlambat proses tersebut. Jadi karbohidrat pun lebih cepat tersedia untuk diserap di usus halus. Akibatnya kenyangnya cuma bentar, terus lapar lagi, ngemil meningkat lagi. Ya kan, ya ini dia nih. Ya, makan roti lebih kenyang gitu. Enggak, lapar juga. Jadi kalau misalnya sering makan yang digoreng dan tepung kayak gini, yang pertama karena tepung itu kan karbohidrat simplex tadi ya, jadi akan bikin kita lebih cepat lapar. Sebenarnya kondisi tersebut semakin perlu diperhatikan ketika makanan bertepung ini kita konsumsi sebagai camilan berulang. Gitu ya. Jadi porsi yang kecil atau terlihat kecil dapat menyumbangkan kalori cukup banyak kalau dikonsumsi berkali-kali dalam sehari. Efek lainnya ya ngantuk, lemas gitu. Karena karbohidrat sederhana lebih cepat dipecah jadi glukosa, terus diserap sama darah gitu kan ya. Ketika asupan karbohidrat yang cepat diserap cukup tinggi, kadar glukosa darah dapat meningkat dengan cepat setelah makan atau mengalami postprandial glucose spike. Kecepatan pengosongan lambung dan penyerapan glukosa ikut menentukan seberapa tinggi respon glukosa setelah makan. Ya itu tadi, tubuh merespon peningkatan glukosa darah, mengeluarkan insulin. Insulin membantu memasukkan glukosa dari darah ke sel. Setelah lonjakan tersebut, kadar glukosa darah dapat turun. Pada sebagian orang, perubahan kadar glukosa dan respon insulin ini disertai lemas, ngantuk, sulit konsentrasi. Dan fenomena ini sering kita sebut dengan sugar crash gitu. Ya karena itu kita biasanya lebih ngantuk gitu kalau makan makanan yang berbahan tepung kebanyakan. Lemes gitu, kenyangnya sebentar. Karena tepung yang dikombinasikan dengan minyak misalnya nih, kalau gorengan tadi kita berbicara terkait gorengan, tepung yang dikombinasikan dengan minyak dalam jumlah banyak membuat makanan menjadi lebih padat energi. Gitu, penumpukan lemak visceral. Lemak visceral itu lemak yang berada di sekitar organ-organ rongga perut. Gitu. Ya kalau mau makan gorengan gak apa-apa, tapi ya dibatasi. It's okay aja, saya juga makan bakwan, saya juga makan tempe goreng, tahu goreng, pisang goreng, apalagi itu kesukaan saya banget. Tapi biasanya kalau habis makan gitu ya, bisa gelontor sama air banyak banget. Gitu ya, selamat-selamatin ya. Masih di kebersamaan kita untuk hari ini. Sudah makan gorengan berapa nih hari ini? It's okay, sahabat Ramadhan ya. Pokoknya digelontor air putih yang banyak. Nah, manfaatnya banyak loh air putih itu sebenarnya. Maka dari itu, sahabat Ramadhan tetap selalu sehat, tetap selalu semangat karena kita masih menemani Anda sampai di jam 11 siang.
1: Suara Madiun 93 FM. Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
2: Loh, Bah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku udah neng kali. Weteng kue seloro lho, Le.
3: Walah, Mbah. Kok yang dadak neng kali? Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau biak-biak yang kali ya, Le.
4: Ya, mboten sah, Mbah. Jamannya enak.

0: Cing tebu di?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok di kebun toh mbah, mbah. Gue pacul pisan. Yo jenis kudu toh mbah, mbah.
1: Ya apa toh lele? Aku kini kebun, arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri, BAB di toilet.
3: Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.
4: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
5: Hah? Apa-apa?
4: Beli jajan sama minum.
6: Selamat datang, selamat berbelanja.
4: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
5: Maru.
4: Yuk, kita ke kasir. Sekalian aku bayarin deh.
5: Oke deh.
6: Bawa tas belanja nggak, Kak?
4: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
6: Totalnya 100.000 ya.
5: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
4: Belanja senang, bumi tenang.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten kota terpapar langsung kabut asap kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, jutaan warga ini tersebar di 7 provinsi seperti Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, dan Timur. Dikutip dari media CNN Indonesia, Agus Jamaluddin, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, mengatakan bahwa kabut asap karhutla telah memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di berbagai wilayah. Selain ISPA, warga di wilayah terdampak juga mengeluhkan asma hingga iritasi akibat paparan asap. Meski kasus ISPA meningkat, belum ada laporan tentang korban jiwa akibat kondisi tersebut.
0: Telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
3: Sugeng siang, tetangaken kula sastra. Nyun sewu.
4: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain. Oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
6: Mari.
5: Utamakan bahasa Indonesia.
6: Lestarikan bahasa daerah.
5: Pelajari bahasa asing.
7: Motor karo ngerokok. Hei, patanono.
8: Dulak saya dilanjut, Rek.
7: Hei, mandeko.
8: Kita nak meripat iki. Nek bolong iki apa?
9: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
7: Nyepelekno ya.
9: Iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
7: Untung jalas sepuro.
10: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
7: Wah, cocok iki tempate. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
11: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.

Baik, sahabat Ramadhan masih di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota. Jadi saya kutip dari media Kompas hari ini ya, sahabat Ramadhan, untuk kabar anak-anak korban gempa Flores ya. Sahabat Ramadhan, relawan kemanusiaan bersama pemerintah dan masyarakat membangun sekolah darurat di posko pengungsi Jeremboro, Kelurahan Watung Gini, Kecamatan Kota Kumba, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Jadi sekolah darurat ini menjadi ruang belajar sekaligus tempat bermain dan pendampingan trauma healing serta psikologis ya untuk anak-anak yang terdampak gempa bumi Flores selama masa tanggap darurat. Nah, inisiatif ini digerakkan oleh relawan kemanusiaan dengan dukungan pemerintah Kelurahan Watung Gini, tokoh masyarakat ya, dan juga warga setempat. Ada banyak kegiatan sahabat Ramadhan, mulai dari membaca, berhitung, bermain edukatif hingga kegiatan literasi dan numerasi gitu. Selain itu juga dapat dukungan dari ketua tim penggerak PKK Kabupaten Manggarai Timur ya. Jadi ini memang sangat dibutuhkan sahabat Ramadhan, karena mereka membutuhkan untuk tetap belajar di pengungsian, tetap bermain gitu kan ya. Dan juga sahabat Ramadhan, mudah-mudahan ini bisa membantu menghilangkan trauma healing mereka ya akibat gempa Flores. Tetap belajar dan juga tetap bisa bermain di sana. Sementara itu sahabat Ramadhan, ini ada terupdate lagi ya, gempa NTT. Ada sekitar 7.500 lebih rumah terdampak, 4.100 lebih orang mengungsi, dan 3 meninggal itu di ND. Gitu. Mudah-mudahan juga segera teratasi untuk saudara-saudara kita. Karena apa? Dukungan penanganan darurat dan pemulihan pasca gempa bumi yang menggoncang Flores ini, perhatian dari berbagai wilayah di Indonesia terus mengalir. Kemarin Provinsi Jawa Timur ya, pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadi salah satu daerah juga yang bergerak cepat ya untuk mengirimkan bantuan logistik dan penanggulangan bencana untuk para penyintas gempa Flores. Bantuannya beras 8,4 ton, terus kemudian ditempuh dengan perjalanan laut selama 5 hari sejak Senin 17 Agustus kemarin. Sementara itu, saya kutip dari media Kompas, Berton SP Panjaitan, PLT Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB, mengungkapkan kalau bantuan ini merupakan hasil konsolidasi BPBD Jatim sama perangkat daerah di Pemprov Jatim. Mudah-mudahan bantuan terus mengalir ya sahabat Ramadhan ya. Kemudian juga antisipasi gempa susulan NTT, Kemendikdasmen juga mendirikan tenda kelas darurat untuk 1.300 lebih sekolah. Jadi ini banyak catatan terkait dengan fasilitas yang rusak. Puluhan ribu warga sekolah mengungsi hingga jatuh korban jiwa dari lingkungan pendidikan. Nah, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan datanya terbaru nih sahabat Ramadhan. 3 di antara peserta didik dan 1 tenaga peserta didik yang meninggal dunia. Terus 1.300 lebih sekolah terdampak dan 500 lebih sekolah rusak berat sahabat Ramadhan. Bayangin aja gimana dahsyatnya gempa tersebut gitu kan ya. Sementara itu, meski berada dalam situasi tanggap darurat, pemerintah menegaskan kalau semangat dan akses belajar buat anak-anak di NTT tidak boleh putus. Ya, tidak boleh putus karena mereka harus ada penyesuaian moda pembelajaran langsung yang diterapkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Langkah konkretnya perangannya seperti apa? Kemendikdasmen bekerja sama dengan BNPB dan instansi terkait mendistribusikan sarana belajar sementara gitu.
Ya gitu ya, Sabus Ramadion di kebersamaan kita untuk hari ini masih di Spektrum Kota sampai jam 11 nanti.

0: Kula nuwun. Le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
0: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
0: Ah, anu, Le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli?

mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya?

0: Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan Gemar Cermat atau Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat dengan Tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, Mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
2: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Suara Madiun 9.

FM LPPL Radio Sromadion. Di kebersamaan kita untuk hari ini, Spektrum Kota kita tuntaskan. Terima kasih untuk sahabat Sromadion semuanya, tetap sehat, tetap jaga segala sesuatunya, karena cuaca juga sangat kurang bersahabat. Kadang panas, ini agak sedikit mendung, nanti panas lagi, dingin dan lain sebagainya. Ya, sehat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
1: Ayo dengar Suara Madiun.

93 FM BPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar sahabat Suara Madiun? Selamat siang. Jumpa lagi di siang hari ini di program acara kami, yaitu di KDMK ya. Kita program kali ini untuk siang hari dari jam 11 sampai jam 1 adalah Dadut Asik Suara Madiun ya. Jadi untuk sahabat semuanya, sekali lagi selamat siang dulu untuk semuanya yang saat ini lagi bergabung atau juga lagi mendengarkan program acara kami. Semoga di siang hari ini dengan lagu-lagu dandut yang kita hadirkan tambah semangat, tambah sukses, dan juga tambah banyak rezeki yang melimpah untuk Anda semuanya. Ya, baik sahabat, Dandut Asik Suara Madiun atau DASM kita hadirkan setiap hari dari pukul 11 siang sampai dengan jam 1 siang dengan lagu-lagu dandut yang tentunya koleksi dari Radio Suara Madiun. Jadi untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Dan siang hari ini Kota Madiun cukup panas ya, jadi semoga biarlah panas cuacanya, tapi hati dan juga kepala kita tetap dingin. Dengarkan lagu-lagu dandut supaya bisa goyang, supaya tambah rileks, supaya tambah banyak rezeki yang melimpah untuk siang hari ini. Baik sahabat, hari ini baik sahabat, kembali dari Jalan Pres Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun. Saya akan temani semuanya di program acara kami, Dandut Asik Suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Biasa kita ketemu lagi ya untuk siang hari ini, masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Bagaimana lagu-lagu tadi sudah kita hadirkan ya? Ada lagu yang mungkin saat ini lagi tren ya, dan ini penyanyi adalah Denny Caknan ya, Negoro Angin. Nah, sebelumnya lagu ini bukan boleh katakan tidak langsung melejit gitu, tidak ya. Ini sudah 5 bulan, 6 bulan yang lalu, dan memang ini lagunya terkenal di YouTube ya, tapi saya yakin semuanya sudah banyak yang kenal. Dan lagu ini sedikit bercerita tentang bagaimana kalau ya namanya LDR, namanya yang dikhianati itu sakit hati ya. Ya, dan penyanyi Denny Caknan ini kembali meramaikan industri musik tanah air lewat lagu terbarunya berjudul Negoro Angin. Dan menariknya, video ini diambil di dua negara sekaligus, sahabat ya, yaitu Indonesia dan juga Belanda. Dan ini dirilis pada 16 Maret 2026 di kanal YouTube. Dan lagu ini langsung mendapat respon besar dari penonton. Nah, dalam waktu singkat, video klipnya sudah ditonton lebih dari 2,8 juta kali dan meraih puluhan ribu likes ya. Dan popularitasnya ini membuat Negoro Angin lewat dari karya dari Caknan ini langsung menempati posisi trending nomor 2, dan antusiasme penggemar pun terus meningkat, terutama karena lagu ini punya nuansa yang kuat dan mudah dinikmati ya. Jadi siapa yang seneng lagu ini ya, nanti siapa tahu di kemudian hari atau di hari berikutnya akan kita hadirkan lagi ya. Ya, dan tentunya lagu ini sendiri bercerita tentang banyak ya. Dan kalau dilihat sendiri sih, maknanya sendiri ini ada yang seseorang ini rela menempuh jarak sangat jauh, 11.000 km demi bertemu dengan orang yang ia sayangi. Tapi bukannya bahagia, yang ia temui justru rasa kecewa karena perempuan yang disayangi itu sudah berubah ya. Dan pengorbanan yang dilakukan ini dikatakan sia-sia, dan dia sudah mengorbankan waktu, tenaga, perasaan, tapi kenyataannya ia lihat di tempat yang baru di Belanda sana, sang kekasih membuat hatinya makin sakit. Ya, dan lewat liriknya ini tergambar jelas bahwa hubungan jarak jauh tidak selalu indah, sahabat ya. Jarak yang bisa mengubah semuanya, banyak hal, mulai dari sikap, perasaan, bahkan sampai di titik yang dimana cinta itu tidak lagi disukai lagi ya. Jadi yang paling terasa di dalam lagu ini, pria ini seperti hanya berjuang, tapi berjuang sendirian, menjaga hubungan, tetapi yang dipertahankan ini hanya kenangan dan rasa cinta saja. Dan tidak ada boleh dikatakan kenang-kenangan itu hanya lenyap seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan kekasih yang sangat baru yang disukai oleh si perempuan ini tadi.

Dan kembali sahabat Suara Madiun, kita masih di program acara kami di Dangdut Asli Suara Madiun. Dan tentunya siang hari ini kita akan masih temani semuanya ya, aktivitas Anda semuanya, baik yang di jalan, yang di kantor, ataupun juga yang lagi di warung semuanya. Semoga tetap semangat ya siang hari ini. Semoga banyak sekali hal-hal yang indah selalu sahabat semua dapatkan, dan juga rezeki yang melimpah yang didapatkan semuanya, dan juga selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, masih kita hadirkan lagu-lagu Dangdut Asik Suara Madiun ya. Nanti juga ada informasi yang kita sampaikan lagi. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di 93 FM. Masih di program acara kami di Dangdut Asik Suara Madiun.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita.

Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Sistem syaraf manusia adalah jaringan yang sangat rumit dan menghubungkan seluruh tubuh. Meskipun sebagian besar serabut syaraf tersembunyi, panjang totalnya bisa mencapai ratusan ribu kilometer. Angka ini terdengar fantastis, tapi masuk akal jika kita membayangkan betapa halus dan bercabangnya serabut syaraf yang menjangkau di setiap tubuh. Angka ini terdengar fantastis, tapi masuk akal jika kita membayangkan betapa halus dan bercabangnya serabut syaraf yang menjangkau setiap sudut tubuh. Syaraf manusia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu otak dan sumsum tulang belakang serta jaringan syaraf yang tersebar ke seluruh tubuh. Bagian yang menjulur ke seluruh tubuh memiliki panjang luar biasa karena setiap organ dan anggota tubuh membutuhkan jalur komunikasi sendiri. Jika seluruh serabut syaraf dihamparkan lurus dari kepala hingga ujung jari kaki, panjangnya bisa mencapai 600 ribu kilometer. Itu hampir cukup untuk mengelilingi bumi sebanyak 15 kali. Padahal, tubuh manusia hanya setinggi 1,5 meter. Salah satu syaraf terpanjang yang paling dikenal adalah syaraf skiatik. Syaraf ini berasal dari tulang belakang bagian bawah, melewati panggul, dan memanjang sampai ke kaki. Panjangnya bisa lebih dari 1 meter pada orang dewasa. Syaraf skiatik lebih tebal dibanding serabut halus karena membawa sinyal penting untuk gerakan kaki dan sensasi pada tungkai. Panjang syaraf membuat tubuh mampu bekerja dengan cepat dan efisien. Sinyal dari kulit, otot, dan organ bergerak sepanjang jalur syaraf dalam hitungan milidetik. Tubuh bisa merespons lingkungan seketika seperti saat menarik tangan dari benda panas atau berjalan di permukaan yang tidak rata. Sistem syaraf yang panjang dan rumit ini selalu bekerja tanpa henti. Ketika kita berjalan, menyentuh sesuatu atau bernapas, ribuan sinyal bergerak bolak-balik melalui jaringan syaraf yang luas dan padat. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pankreas. Pankreas adalah organ memanjang yang terletak di belakang lambung dekat dengan usus 12 jari. Meskipun bentuknya tidak begitu besar, pankreas memiliki dua fungsi utama yang sangat penting, yaitu fungsi pencernaan dan fungsi hormonal. Pertama, dari sisi pencernaan, pankreas menghasilkan cairan yang berisi enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease. Enzim-enzim ini membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh usus halus. Tanpa enzim pankreas, makanan yang kita konsumsi tidak dapat diolah dengan baik dan tubuh kekurangan nutrisi. Fungsi kedua dan yang paling terkenal adalah peran pankreas dalam mengatur kadar gula darah. Di dalam pankreas terdapat kelompok sel kecil yang disebut pulau Langerhans. Sel inilah yang menghasilkan dua hormon penting yaitu insulin dan glukagon. Insulin berfungsi menurunkan gula darah dengan membantu sel tubuh menyerap glukosa setelah kita makan. Sebaliknya, glukagon bekerja menaikkan kadar gula darah ketika tubuh membutuhkan energi tambahan, misalnya saat kita berpuasa atau beraktivitas berat. Kedua hormon ini bekerja sama seperti tim yang menjaga keseimbangan gula darah agar tubuh tetap stabil. Masalah pada pankreas dapat menyebabkan berbagai gangguan serius. Ketika pankreas tidak mampu memproduksi insulin dengan baik, tubuh dapat mengalami penyakit diabetes. Ada juga kondisi pankreatitis, yaitu peradangan pankreas, yang bisa menimbulkan rasa sakit hebat dan membahayakan jika tidak ditangani. Untuk menjaga pankreas tetap sehat, Anda perlu memperhatikan pola makan, menghindari konsumsi gula berlebihan, mengurangi makanan berlemak, serta memperbanyak buah dan sayuran sangat membantu meringankan kerja pankreas. Selain itu, olahraga rutin juga membuat sel-sel tubuh lebih peka terhadap insulin, sehingga pankreas tidak bekerja terlalu keras. Pankreas mungkin tidak terlihat dari luar, tetapi perannya terasa di setiap detik kehidupan kita. Ia bekerja dalam diam, mengolah makanan dan menjaga gula darah agar tubuh tetap bertenaga. Tanpa pankreas, sistem pencernaan dan metabolisme kita tidak akan berjalan dengan baik. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
2: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Paru-paru. Paru-paru adalah organ vital dalam sistem pernafasan manusia. Kita memiliki sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian yang disebut lobus, sedangkan paru-paru kiri hanya memiliki 2 lobus agar memberi ruang bagi jantung di sisi kiri dada. Fungsi utama paru-paru adalah menukar gas antara udara dan darah. Setiap kali kita menarik nafas, oksigen masuk ke dalam paru-paru dan diserap oleh darah. Saat menghembuskan nafas, karbon dioksida, hasil sisa dari proses metabolisme tubuh, dikeluarkan. Proses sederhana ini adalah fondasi kehidupan kita setiap detik. Di dalam paru-paru terdapat jutaan gelembung kecil yang disebut alveolus. Bagian inilah tempat pertukaran gas terjadi. Jika seluruh alveolus dibentangkan, luas permukaannya bisa mencapai lebih dari 70 meter persegi. Luas ini memungkinkan paru-paru bekerja sangat efisien dalam menyerap oksigen yang kita hirup. Setiap hari, manusia bernafas sekitar 20.000 kali. Bayangkan, tanpa sadar paru-paru terus bekerja, mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan menjaga agar setiap sel tetap hidup. Namun, paru-paru sangat sensitif terhadap polusi dan asap. Kebiasaan merokok, udara kotor, dan lingkungan berdebu dapat merusak jaringan paru-paru. Penyakit seperti asma, bronkitis, atau bahkan kanker paru-paru sering muncul akibat paparan jangka panjang terhadap zat berbahaya. Karena itu, menjaga kesehatan paru-paru sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Beberapa cara menjaga agar paru-paru tetap sehat adalah hindari rokok dan asapnya, rajin berolahraga agar pernapasan kuat, serta perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya antioksidan. Tidak kalah penting, usahakan sering menghirup udara segar, terutama di pagi hari. Selain berperan dalam pernafasan, paru-paru juga membantu mengatur keseimbangan pH darah dan menyaring partikel kecil yang masuk bersama udara. Paru-paru adalah contoh sempurna dari keajaiban tubuh manusia yang bekerja secara otomatis tanpa kita sadari. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Lagu-lagu sudah kita hadirkan untuk Anda semuanya. Dan informasi yang berikutnya ini terkait dengan adanya kegiatan yang nantinya diselenggarakan di tanggal 29 Agustus nanti ya sahabat ya. Itu ada Madiun Menari. Dan tentunya dengan persiapan-persiapan sudah dilakukan terus ya. Ada juga latihannya juga hampir setiap hari dilakukan. Dan nantinya juga akan melibatkan sekitar 4.050 para penari Kota Madiun yang sudah boleh katakan ini sudah disiapkan atau persiapannya sudah sekitar itu. Dan nanti juga mungkin di hari-harinya lebih ya sahabat ya, karena banyak sekali antusiasme warga masyarakat yang ikut bergabung dan juga ingin juga meramaikan program acara atau juga tersegeranya di Madiun Menari di tanggal 29 Agustus nanti. Ya, dan nanti di tanggal 29 nanti akan dilangsungkannya di depan Balai Kota Madiun atau juga tepatnya di Jalan Peris Kemerdekaan, di Jalan Pahlawan ya. Dan nanti kalau persiapannya itu keluar masuknya itu nanti di Jalan Perintis ya. Jadi nanti rombongan para penari ini nanti berbaris ya dari Balai Kota sampai dengan ke rumah dinas Wali Kota Madiun ya. Jadi luar biasa sekali. Dan sudah tercatat sekitar 4.050 para penari. Luar biasa sekali ya. Jadi ini akan menari bersamaan dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan juga. Dan lagunya ini lagu Jawa sahabatnya. Jadi jangan salah. Ya, dan nanti untuk tarian sendiri ini berjudul Beksan Parsuko. Yang ini terinspirasi dari Bersih-Bersih Jasa di Sahatu Kelurahan di Kota Madiun. Dan ini yang menciptakan adalah para penari Kota Madiun ya. Jadi kita harus berbangga diri bahwa penari Kota Madiun ini boleh dikatakan ini sudah menciptakan gerakan-gerakan yang begitu anggun, begitu gemulai dan juga begitu luar biasa. Dan nanti akan ditarikan secara serempak, secara massal oleh 4.050 para penari ya. Baik sahabat, tentunya persiapan demi persiapan sudah dilaksanakan ya. Jadi hari demi hari juga sudah siap ya. Jadi tinggal nanti menunggu hari-hanya ya. Jadi jangan lupa sahabat ini datang ke Kota Madiun, datang ke Jalan Pahlawan untuk menyaksikan dan juga menghadiri yang namanya Madiun Menari. Dan itu juga para UMKM juga banyak sekali sahabat ya. Jadi ketika ada satu kegiatan di Kota Madiun, apalagi kegiatan itu yang mendatangkan massa banyak, nah ini juga tidak lepas dari para UMKM-nya ya. Jadi sekali lagi kalau ke Kota Madiun, kita jalan-jalan ke sini, kita bawa uang juga ya, berbelanjalah pada mereka ya, sekedar hanya beli es teh, es jeruk atau juga yang lainnya. Dan nantinya juga supaya perputaran uang, perputaran ekonomi di Kota Madiun ini juga lancar. Dan ini berkat semuanya, kerja bareng semuanya, insya Allah nanti Madiun Menari di tanggal 29 akan terselenggara dengan luar biasa sekali dan spektakuler. Ya baik sahabat, kembali untuk Anda semuanya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Selamat siang dulu untuk sahabat yang baru bergabung ya di siang hari ini. Cuaca panas di luar ya, jadi kalau sahabat mau keluar rumah ya tolonglah pakai topi, pakai jaket atau juga mungkin baju yang agak panjang supaya tidak panas dan juga tidak badannya gosong, hitam gitu ya, kayak hitam gitu ya, karena kepanasan gitu ya. Nah ini kalau di luar juga sahabat lagi melaksanakan tugasnya ya, atau bekerja, entah itu di jalan juga, selamat siang semuanya. Semoga bawa berkah semuanya dan juga selalu banyak rezeki melimpah untuk Anda semuanya ya. Apalagi saat ini lagi di warung, di toko, semuanya juga di rumah juga, selamat siang semuanya. Atau juga yang lagi di jalan juga selamat siang semuanya. Semoga lancar-lancar usahanya, lancar-lancar terus di siang hari ini. Dan semuanya dapat rezeki melimpah, banyak kesehatan melimpah dan juga semua diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Ya baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, lagu-lagu dandut sudah kita siapkan lagi. Jadi nanti untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Dan sekarang sudah di pukul 12:18. Kalaupun sahabat baru makan siang juga selamat siang semuanya, semoga makanannya enak gitu ya. Kalaupun sahabat yang masak ya semoga semua yang makan ini semuanya habis senang gitu ya. Dan tentunya semoga di siang hari ini menu apapun itu, masak apapun itu semuanya digemari oleh keluarga Anda masing-masing ya.
Baik, kembali untuk Anda semuanya. Lagu-lagu sudah kita siapkan lagi dan ayo kita goyang lagi. Masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun.

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Eh, apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Eh, sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah harus hati-hati dong sahabat. Ya udah kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
2: Ayo mundur, terus. Kiri, terus, lurus. Ya, hop.
3: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sepeda, tarif lama Rp500, tarif baru Rp1.000. Sepeda motor roda 2, tarif lama Rp1.000, tarif baru Rp2.000. Sepeda motor roda 3, tarif lama Rp1.500, tarif baru Rp3.000. Sedan, pickup, dan kendaraan sejenis, tarif lama Rp2.000, tarif baru Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lainnya sejenis, tarif lama Rp4.000, tarif baru Rp5.000. Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan yang sejenis, tarif lama Rp8.000, tarif baru Rp10.000. Untuk petugas parkir dan masyarakat pengguna lahan parkir, ayo kita tertib.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Mata. Mata adalah organ penglihatan yang luar biasa. Ukurannya memang kecil, hanya sekitar 2,5 cm, tapi kemampuannya sangat menakjubkan. Dengan mata, kita bisa menangkap cahaya, membedakan warna, mengenali wajah, membaca tulisan, hingga menikmati pemandangan alam yang indah. Secara sederhana, cara kerja mata mirip dengan kamera. Cahaya masuk melalui kornea, lalu melewati pupil, yaitu lubang di tengah mata yang bisa melebar atau menyempit sesuai intensitas cahaya. Di belakang pupil terdapat lensa mata yang berfungsi memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat pada retina, bagian paling sensitif terhadap cahaya. Retina berisi jutaan sel fotoreseptor yang disebut sel batang dan sel kerucut. Sel batang membantu kita melihat dalam kondisi gelap, sedangkan sel kerucut memungkinkan kita melihat warna. Dari retina, sinyal-sinyal listrik dikirim ke otak melalui saraf optik, dan di sanalah gambar diproses menjadi penglihatan yang kita pahami. Menariknya, gambar yang ditangkap retina sebenarnya terbalik. Namun, otak secara otomatis membalikkan citra itu, sehingga kita melihat dunia dengan posisi yang benar. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan sebelum kita sempat menyadarinya. Selain sebagai alat penglihatan, mata juga menjadi bagian penting dari ekspresi manusia. Sorotan mata dapat menunjukkan emosi seperti bahagia, sedih, marah, atau kagum tanpa perlu kata-kata. Tidak heran jika mata sering disebut sebagai cermin jiwa. Namun, mata juga rentan terhadap berbagai gangguan. Kelelahan, kurang tidur, paparan cahaya digital terlalu lama, serta pencahayaan buruk dapat menyebabkan iritasi dan gangguan penglihatan. Penyakit seperti rabun jauh, rabun dekat, katarak, hingga glaukoma juga bisa menyerang seiring usia atau kebiasaan hidup yang kurang sehat. Untuk menjaga kesehatan mata, ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan. Konsumsi makanan kaya vitamin A seperti wortel dan bayam, istirahatkan mata setiap 20 menit saat menatap layar, dan hindari kebiasaan menguncek mata dengan tangan kotor. Satu lagi yang tak kalah penting, lakukan pemeriksaan mata secara rutin. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM MPPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Untuk hari ini di hari Rabu di 26 Agustus 2026. Sekarang kita sudah di pukul 12 lebihnya 42 menit. Sudah siang hari. Jadi kalau sahabat baru bangun tidur, selamat siang aja semuanya ya. Jadi kalau kadang kita punya satu ingatan itu apa ya? Cenderung kemarin saya sudah merencanakan sesuatu seperti ini. Hari ini saya harus bagaimana? Tiba-tiba lupa gitu ya. Tiba-tiba apa yang kita pikirkan kemarin atau untuk hari ini untuk besok itu lupa ya. Kadang memang seperti itulah manusia ya. Nah, tapi kalau sahabat punya satu rencana di siang hari ini, pas sudah panas ya mau kemana-mana malas ya malas. Ada juga yang biasanya anak muda itu nyebutnya mager, malas gerak gitu ya. Nah, ini kalau panas seperti ini, pertanyaannya cuma satu ya sahabatnya. Enaknya apa yang harus kita lakukan? Nah, ini dia ya. Ada yang pilih berteduh di rumah aja sambil rebahan ya. Tidak usah kemana-mana. Karena di rumah dengan suasana yang mungkin agak rumahnya banyak pohonnya itu jadi asik ya. Jadi agak dingin-dingin bagaimana gitu ya. Nah, yang berikutnya mungkin ada yang cari tempat yang adem. Ya mungkin dia jalan-jalan agak sedikit panas sampai setelah itu nanti dia ngadem di mall atau di tempat-tempat yang kafe-kafe yang mungkin dia bisa adem gitu ya pikirannya atau juga dengan badannya ya. Nah, berikutnya ada juga justru tetap beraktivitas ya di rumah tapi pekerjaannya ini harus kita selesaikan, tapi pekerjaannya itu yang ringan-ringan saja. Misalkan nonton TV, bersih-bersih rumah, masak siang atau juga yang lainnya gitu ya. Nah, kalau sahabat di rumah, nah ini yang dilakukan adalah biasanya itu ya itu tadi banyak ya, nonton TV, bersih-bersih rumah, nyapu-nyapu rumah, atau juga melakukan hal-hal yang ringan, misalnya hanya dengerin musik atau dengerin radio dengan informasinya dan juga informasi lainnya itu mungkin dia bisa menambah, oh ternyata ada kejadian ini, oh ternyata seperti ini ya, jadi untuk menambah informasi dari para sahabat semuanya. Kalau yang di luar rumah ini juga agak lupa juga mungkin persiapan diri untuk selalu bawa minum air putih juga ya sahabat ya. Jangan lupa ya, namanya air putih itu wajib karena sehari kita harus 2 liter ya. Apalagi kalau cuaca panas seperti ini, dikerja di luar sana atau juga lagi gojek atau lagi jemput anaknya atau lagi yang di jalan semuanya. Nah ini biasakan juga kalau sahabat itu sering kali minum air putih ya, karena air putih ini untuk tubuh itu sangat-sangat diperlukan dan jangan sampai ini tubuh kita itu kekurangan cairan gitu ya. Nah yang berikutnya adalah paling enak ini ya, tidur siang. Apalagi kalau habis makan, udaranya panas, kipas anginnya menyala, suasananya tenang, aduh enak tidur gitu ya. Dan juga mata mulai berat, 5 menit kemudian lo sudah hilang. Ya, nah ini tidur siang ya sahabat ya, ini sangat hal yang sangat perlu sekali untuk kita semuanya. Apalagi tidur siang ini kalau sebentar ya, sebentar aja cukup ya. Jadi bukan masalah kualitasnya tapi kuantitas yang kita cari. Kualitas itu kan lamanya itu 2-3 jam enggak ya. Kadang kita hanya tidur setengah jam, 1 jam itu sudah buat badan kita jadi semangat lagi gitu ya. Nah kalau siang hari ini kalau mungkin sahabat lakukan adalah rebahan sambil tiduran gitu ya. Tidak ada masalah, tidak mengapa karena memang cuaca di luar juga sangat mendukung dan panas ya. Kita mau aktivitas apa ya juga malas juga karena panas ya. Apalagi kalau saat ini sudah mau menunggu jamnya, menunggu waktunya untuk menjemput putra-putrinya ya. Jangan lupa gunakan mungkin juga jaket atau sunblock juga. Pakailah helm ya, pengaman kita semuanya. Dan nantinya putra-putri setelah kita jemput juga kita gunakan jaket karena supaya tidak badannya hitam karena terpapar yang namanya cuaca matahari seperti ini. Nah, seperti halnya kalau sahabat ini tinggalnya paling enak itu ya di bawah pohon. Itu banyak sekali di rumah Anda. Ada juga mungkin yang tinggalnya sekarang ini di dekat sungai, di dekat pantai, atau mungkin di pegunungan. Seperti kalau kita halnya di sini, mana ya terdekat? Oh, di Sarangan, di Magetan sana. Biasanya seperti ini. Udara juga kalau panas tapi juga masih ada dingin-dinginnya ya. Kalau kita di Madiun ini ya panas-panas saja. Karena kalau malam hari nanti
ya tambah dingin ya, karena kita di cuaca seperti ini peralihan antara kita sudah musim panas ya, musim kemarau ini ya pertanda bahwa nanti kita juga sebentar lagi makan mangga gitu ya. Sebentar lagi kita juga makan durian. Nah, ini identik dengan yang namanya buah-buahan ketika kita itu menjelang yang namanya panas ya. Jadi semoga siang hari ini yang akan persiapan tidur, semoga tidurnya lancar ya Bapak Ibu semuanya dan juga adik-adik semuanya ya. Semoga lancar tidurnya, udah bisa bangun lagi dengan aktivitas kita sehari dengan semangat juga ya. Ya baik sahabat, tentunya untuk siang hari ini kita juga harus pamit juga ya untuk kesempatan Dandut Asiswa Ramadhan untuk hari ini di hari Rabu di tanggalnya 26 Agustus 2026 ya. Nah, kita ketemu lagi di program acara berikutnya di jam 1 sampai jam 3 sore ada Shoot Memories ya. Jadi silakan nanti sahabat para pendengar dimanapun Anda berada yang suka lagu-lagu Shoot Memories ini barat ya, lagu-lagunya mungkin ya Michael Jackson, ABBA atau juga John Lennon, semua saja yang mungkin lagu-lagunya ini lagu-lagu yang lawas ya, lagu-lagu kenangan tapi lagu-lagu yang berbahasa Inggris ya. Ya berbahasa sana lah, berbahasa barat gitu ya. Nah, nanti silakan bisa hadir atau juga mungkin bisa request di 081-556-451-817. Dan akhirnya ya bertugas untuk kesempatan siang hari ini harus pamit undur diri dulu. Dan selamat siang semuanya, selamat beraktivitas. Siang semuanya terus untuk Anda semuanya dan sampai jumpa.

0: Nasrul Madiun menanggapi kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan. Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan, mengatakan pihaknya meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan dengan membangun posko bencana asap di titik-titik terdampak. Posko ini meliputi puskesmas yang dibuka 24 jam, serta posko kesehatan khusus penanganan ISPA. Dikutip dari media CNN Indonesia, Kemenkes juga mendistribusikan paket perlindungan kesehatan seperti masker medis, obat pernapasan, hingga tetes mata untuk masyarakat. Kemenkes pun turut menyinggung perlunya kesiapan rujukan dan rumah sakit, baik rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit swasta. Kemenkes juga ingin memastikan kesiapan logistik medis seperti stok cadangan tabung oksigen. Lebih lanjut, Kemenkes juga disebut membangun rumah oksigen guna memberi akses oksigen dan tempat perlindungan bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan di Kalimantan.
1: Telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Podcast 93 FM LPPL Radio Suramadion. Oke, sahabat Radion, selamat siang. Ketemu lagi di acara Sweet Memories di kesempatan hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu manca dan juga beberapa informasi hadir menemani kebersamaan kita hingga tepat tuntas di jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Suramadion, semakin hari semakin padat informasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

93 FM PPL Radio Sarawandion. Oke, sahabat Sarawandion, ketemu lagi di acara Sweet Morris di kesempatan siang jelang sore hari ini ya. Ataupun juga siang hari ini cuaca juga cukup panas. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini buat sahabat yang kebetulan simak di 93 FM LPPL Radio Sarawandion, selamat bergabung di 93 FM di kebersamaan kita di Sweet Morris siang hari ini. Dan tentunya juga kita temani sahabat Sarawandion dengan lagu-lagu lama koleksi dari Radio Sarawandion. Dan juga buat sahabat-sahabat yang akan bergabung, kita tunggu kebersamaannya hingga sempat tuntas nanti di jam 3 sore. Dan sahabat-sahabat, kemarin juga kita merayakan bersama perayaan Maulud Nabi Muhammad SAW, yang tentunya tradisi gerebek Maulud Nabi Muhammad SAW tersebut juga kembali digelar di Kota Madiun. Dan digelarnya pada Selasa kemarin setelah vakum kurang lebih hampir satu dekade, dan kegiatan tersebut juga kembali hadir sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya sekaligus juga memperkuat kecintaan masyarakat kepada Rasulullah SAW. Di mana sahabat Sarawandion, dalam rangkaian gerebek Maulud kemarin yang juga diawali dengan mengumandangnya gamelan sekalian sekaten dan juga prosesi kirab gulungan jalar dan gulungan estri, di mana kedua gulungan tersebut juga dikirap dari Masjid Kuno Taman melalui gamelan ataupun sejumlah rute hingga di finish di depan Masjid Agung Baitul Hakim. Bahkan sebelum kemudian juga menuju kawasan Tengah Alun-Alun. Dan selain kirab, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan paket sembako dan buceng bisungsung kepada perwakilan warga dari setiap kelurahan. Adapun rangkaian tersebut juga menjadi bagian dari tradisi yang tidak hanya mengedepankan nilai-nilai budaya, tapi juga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Bahkan dalam kegiatan tersebut, PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun juga menyampaikan bahwa pelaksanaan kembali gerebek Maulud diharapkan menjadi momentum untuk dapat menghadirkan budaya sebagai tuntutan sekaligus tontonan bagi masyarakat. Dan kegiatan tersebut tentunya juga diharapkan mampu menjadi wadah pelestarian budaya lokal sekaligus juga memperkuat identitas masyarakat. Di mana sahabat-sahabat, perkembangan budaya lokal juga menjadi bagian penting dalam membangun fondasi kebudayaan nasional. Karenanya juga generasi muda diharapkan perlu terus dikenalkan dan diajak mencintai budaya sendiri agar keberadaan tradisi tidak terputus oleh perkembangan zaman. Bahkan sepasaran ke depannya, pemerintah Kota Madiun sendiri juga akan melakukan koordinasi dan evaluasi untuk dapat menyempurnakan pelaksanaan gerebek Maulud. Bahkan diharapkan juga kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan menjadi salah satu ikon budaya Kota Madiun. Dan sebenarnya demikian tadi terkait gambaran gerebek Maulud yang sudah lama tidak dilaksanakan ya, selama satu dekade. Tentunya juga hal tersebut diharapkan dapat menjadi kegiatan yang dapat dilakukan setiap tahunnya dan tentunya tetap dilakukan evaluasi dan penyempurnaan untuk pelaksanaan gerebek Maulud berikutnya. Dan sahabat masih di kebersamaan kita di Sweet Morris sore hari ini, juga masih kita hadirkan beberapa informasi dan tentunya lagu-lagu manca lainnya hingga tepat tuntas nanti di jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Sarawandion. Semakin hari semakin padat informasi.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 26 Agustus 1346, artileri digunakan untuk pertama kalinya dalam perang. Tepat pada tanggal 26 Agustus 1346, artileri yang merupakan sebutan untuk kesenjataan atau persenjataan digunakan saat pasukan Inggris mengalahkan Prancis dalam pertempuran Crecy. Kemudian 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus dan menelan korban jiwa sebanyak 36.000. Krakatau adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nama ini juga disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana, yaitu Gunung Krakatau. Pada tanggal 26 Agustus 1883, Krakatau dikenal dunia karena letusannya yang sangat luar biasa. Awan panas dan tsunami yang diakibatkan menewaskan sekitar 36.000 korban jiwa. Kemudian 26 Agustus 1914, hari lahir salah satu pendiri kantor berita antara AM Sipahotar. Albert Manupak Sipahotar lahir 26 Agustus 1914. Albert adalah seorang jurnalis Indonesia dan merupakan salah satu pendiri kantor berita nasional Antara. Ia merambah dunia jurnalistik pada usia muda dan memimpin dua kantor berita pada usia 20 tahun. Selanjutnya 26 Agustus 1962 merupakan hari lahirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung 26 Agustus 1962. Ia adalah wanita pertama Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diemban mulai 1 Juni 2010 hingga akhirnya dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Sri Mulyani mulai menjabat sebagai menteri sejak tanggal 27 Juli 2016. Beragam penghargaan pun diterimanya, mulai dari sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006, kemudian terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: ginjal juga bisa terdampak dan mengalami kerusakan. Mulai sekarang, jaga pola makan, rutin olahraga, dan kelola stres dengan baik. Yuk, cek tekanan darahmu sekarang. Jangan tunggu sampai terlambat.
1: Nomor antrian
2: 12.
3: Weh, aku ki si macam.
4: Loh aku sik, Pak.
3: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
4: Aku sik.
3: Anakku selak nangis ki lho.
4: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
3: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Suara Madiun 9.

93 FM LPPR Radio Saramadio. Dan sahabatnya setelah tadi juga menemani kebersamaan kita di Sweet Voice siang hari ini, juga kita awali kebersamaan kita dengan satu informasi terkait dengan digelarnya kembali ya tradisi Gerebek Maulud yang juga menjadi momentum melestarikan budaya dan perkuat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya juga masih di kebersamaan kita di siang hari ini di Sweet Morris, juga masih kita buka line kita buat sepertinya yang akan bergabung atau dapat request lagu, silahkan kita tunggu kebersamaannya gak tepat tuntas nanti di jam 3 sore. Dan terkait dengan Giat Madiun lainnya, di mana Giat Madiun Menari juga terus diwatangkan. Dalam hal ini PLT Wali Kota Madiun Bagus Panonton juga kembali mengumpulkan dinas terkait guna membahas Madiun Menari dalam rapat koordinasi kali ini yang berlangsung di rumah dinas Wali Kota Madiun pada Selasa kemarin, di mana dalam kegiatan tersebut PLT Wali Kota juga menyampaikan kita matangkan lagi selain peserta yang terus berlatih, secara teknis juga terus dipersiapkan apa-apa yang sekiranya

perlu dipersiapkan. Hal itu tentunya juga mengingat antusiasme dari peserta dalam Madiun Menari juga cukup besar. Bahkan peserta juga terus bertambah hingga sekarang dari 3.800, kini sudah mendekati 4.050 peserta. Dan hal itu juga tidak menurut kemungkinan masih ada bertambah, bahkan PLT Wali Kota juga menyebutkan hingga hari pelaksanaan diprediksi juga bisa mencapai 5.000 peserta. Apalagi juga masyarakat luar peserta juga diperbolehkan untuk turut menari. Adapun kegiatan Madiun Menari yang dijadwalkan pada hari Sabtu nanti dimulai pukul 6 sore. Adapun kegiatan tersebut juga berlangsung di Jalan Pahlawan mulai Gapura Pahlawan Street Center atau PSC hingga Simpang 4 Tugu. Jadi masyarakat juga diperbolehkan untuk datang, masyarakat juga bisa menjadi ataupun saksi sekaligus turut ambil bagian dalam kegiatan yang dapat mengukir sejarah. Di mana hadirnya Madiun Menari juga merupakan bentuk apresiasi kepada para pegiat tari di Kota Pendekar, dan event ini juga berlangsung dari keinginan para pegiat tari yang juga disambut antusiasme masyarakat. Bahkan dalam hal ini PLT Wali Kota Madiun juga menangkap keinginan dan mewujudkan harapan itu ke sebuah event yang juga bakal terjadi akhir pekan nanti. Dan juga kita berharap ya sahabat Sarawak Madiun untuk pelaksanaan Madiun Menari tersebut juga dapat berjalan lancar dan tentunya juga mendapat apresiasi tersendiri ya, tentunya apresiasi kepada para pegiat tari yang ada di Kota Madiun, dan tentunya event tersebut juga merupakan keinginan dan perwujudan dari para pegiat tari yang ada di Kota Madiun khususnya. Jadi sahabat Madiun dapat menyaksikan langsung nanti pada hari Sabtu pukul 6 sore ya di sepanjang PSC hingga perempatan titik 0 ya. Sahabat-sahabat ini dapat menyaksikan langsung kegiatan tersebut. Dan juga selain itu juga sahabat-sahabat ini masih akan kita hadirkan informasi terkait kegiatan manggulan Grebek Maulud yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Ini juga tersebut harus terus dihidupkan. Dan bagaimana informasi lengkapnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPBL Radio Sarawak Madiun.

Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Ya gigi jane piye ya? Masa klambine abang nyisarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Pejabat Suramadiun Atip Latiful Hayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan, status guru akan dialihkan menjadi pegawai aparatur sipil negara ASN pusat. Ketetapan ini jadi hasil finalisasi kebijakan status kepegawaian guru di ranah Kemendikdasmen maupun Kementerian Agama. Dikutip dari Media Detik, Prasetyo Hadi, Menteri Sekretariat Negara juga menyatakan bahwa pengalihan status ASN yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan daerah ke pemerintah pusat merupakan kesepakatan bersama. Selain soal penetapan status guru ASN berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, ada pun hal lain yang dilaksanakan yakni PPK para waktu akan diangkat menjadi PPK penuh waktu pada 2027. PPK penuh waktu akan berkesempatan menjadi PNS bertahap melalui tes mulai 2027. Rekrutmen guru akan dibuka dengan formasi tahun ini dan seleksi dimulai secara bertahap pada 2027.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 9.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

93 FM LPP Radio Saramadion. Oke, sahabat Radion, di siang hari ini juga info waktu menuju jam 2 lebihnya 14 menit ya. Dan tentunya juga masih kita tawarkan buat sahabat yang akan bergabung di kesempatan siang hari ini, juga silahkan kita tunggu bersamanya hingga tepat tuntas nanti di jam 3 sore. Dan sepertinya juga di luaran masih cukup panas ya. Dan tentunya tersebut tidak mengurangi semangat sahabat-sahabat dalam beraktivitas siang jelang sore hari ini. Dan juga seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa hal terkait dengan giat yang diadakan oleh pemerintah Kota Madiun, di antaranya juga tradisi Gerbek Maulud yang juga digelar di Kota Madiun setelah vakum beberapa waktu ya. Dan juga informasi lainnya juga tadi sudah kita hadirkan juga terkait dengan persiapan Madiun Menari yang juga saat ini terus dimatangkan. Bahkan PLT Wali Kota juga mengumpulkan dinas terkait untuk dapat membahas Madiun Menari tersebut dalam rapat koordinasi yang berlangsung di rumah dinas Wali Kota Madiun pada Selasa kemarin. Dan juga sahabat radio, informasi lainnya di mana untuk tradisi Gerbek Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga digelar di Kota Madiun pada Selasa kemarin, juga setelah beberapa waktu juga vakum ya. Dan terkait dengan malam manggulan acara Gerbek Maulud Nabi ya, juga hadir di Kota Madiun juga terus ditingkatkan. Bahkan tidak hanya kirab Gunungan Jalar Istri, peringatan Gerbek Maulud juga sudah dimulai dengan malam manggulan yang juga tersaji pada Selasa malam lalu, di mana kegiatan tersebut juga bertempat di Masjid Agung Kuncen dan Masjid Kuno Taman. Jadi dalam kegiatan tersebut berbagai acara juga digelar semakin spesial karena juga dihadiri oleh PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun Kun di Masjid Kuno Taman, di mana Gerbek Maulud juga dulu memang menjadi agenda rutin di Kota Madiun, namun kali terakhir digelar pada 2019 lalu, di mana kegiatan tersebut juga terpaksa dihentikan karena pandemi COVID-19, dan Gerbek Maulud juga kembali digelar tahun ini. Jadi setelah 7 tahun berhenti, PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun juga berharap kegiatan tersebut tidak hanya seremonial belaka. Namun apa yang menjadi nilai-nilai dari Gerbek Maulud bisa dihadirkan untuk menjadi pembelajaran bersama, khususnya kepada generasi penerus bangsa. Bahkan dalam kegiatan tersebut, PLT Wali Kota juga menambahkan di mana pemerintah Kota Madiun sendiri juga memang sudah menganggarkan untuk membangun kawasan Masjid Kuno Kuncen, di mana salah satunya yaitu pembenahan paving akses ke makam dan juga pelebaran makam. Paving tersebut juga akan diperbarui dan nantinya masuk area makam juga harus tanpa alas kaki. Sementara untuk makamnya sendiri juga akan diperluas dengan harapan agar peziarah semakin nyaman. Dan dalam kegiatan tersebut disampaikan juga apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah turut berpartisipasi dalam menghidupkan kembali budaya Gerbek Maulud Nabi, dan hal tersebut tentunya juga harus terus ditingkatkan. Bahkan PLD juga berharap kedepannya kegiatan bisa semakin dibesarkan. Jadi dalam hal ini atas nama pemerintah Kota Madiun,
PLT Wali Kota juga mengucapkan terima kasih telah ikut memeriahkan. Dan tahun ini juga kembali dihidupkan dan diharapkan untuk tahun depan akan digelar lebih besar. Amin.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo, yo. Watuk kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

93 FM LPPL Radio Sarmadin. Oke, sahabat Radin masih di kebersamaan kita di Sweet Morris siang hari ini. Setelah tadi juga telah kita hadirkan beberapa tiga lagu berturut-turut ya menemani kebersamaan kita di siang hari ini, dan tentunya juga saat ini masih ada cukup waktu ya buat sebenarnya akan bergabung untuk dapat request lagu. Silahkan kita tunggu bersamanya di via WhatsApp kita di 081 5546 4518 117. Dan sebenarnya lainnya yang diselenggarakan di pemerintah Kota Madiun, diantaranya juga beberapa waktu lalu PLT Wali Kota Madiun Bagus Pantun juga menghadiri Saresean Kemerdekaan Pawitan di Rogo 2026 di Hotel Mercure. Dalam kegiatan tersebut juga mengusung tema pengembangan kawasan dan pemberdayaan ekonomi. Adapun kegiatan tersebut juga menjadi forum strategis untuk dapat memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana sahabat Radiun, untuk Saresean yang juga mempertemukan 5 daerah di kawasan Pawitan di Rogo, yaitu Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo. Dan tentunya acara tersebut juga turut dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Raffi Harsha, anggota 1

membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam hal ini kawasan Pawitan Dirogot tentunya juga memiliki kekayaan budaya dan komunitas kreatif yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi. Bahkan pemerintah pusat pun juga akan menyiapkan sejumlah program mulai dari aktivitas desa kreatif, kreatif hub hingga kreatif by Indonesia untuk dapat membantu produk lokal naik kelas. Bahkan komitmen pemerintah untuk dapat memperkuat akses pelaku ekonomi kreatif terhadap pendanaan tentunya juga hal tersebut mampu dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi. Bahkan sempat Radiun, PLT Wali Kota dalam kegiatan tersebut juga menyambut baik dorongan tersebut. Bahkan menurutnya untuk posisi Madiun di tengah kawasan Pawitan Rogo tentunya juga menjadi peluang untuk dapat memperkuat kolaborasi antar daerah. Dengan modal utama SDM, pemerintah Kota Madiun juga terus mendorong penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui ruang kreatif digitalisasi, video mapping, serta pencak silat sebagai kekuatan budaya daerah. Jadi dengan digelarnya sasar SDM tersebut juga diharapkan hal tersebut menjadi kolaborasi 5 kabupaten dan 1 kota dapat membentuk kawasan baru di Jawa Timur bagian barat dan barat daya yang saling menguatkan serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

93 FM LPPL Radio Selamat Yunus Kesempatan Radio. Demikian tadi beberapa informasi dan lagu-lagu manca siang hari ini, menemani kebersamaan kita dalam beraktivitas ataupun juga yang lagi beristirahat di rumah. Demikian juga kita berharap lagu-lagu yang kita hadirkan di kesempatan siang hari ini juga dapat menemani aktivitas Anda dan juga istirahat Anda. Dan akhirnya dari kawasan Mas Tep Stadion Wilis Kota Madiun, Beni Udara dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Kok ribet banget sih ngurus sana ngurus ini?
1: Apa sih? Kok pagi-pagi udah ribut?
0: Ini nih, mau ngurus izin usaha, tapi nggak tahu syaratnya apa. Gimana ya?
1: Udah, gak usah bingung. Kan ada Halo Perizinan di 93 FM Suara Madiun. Ya, betul sekali. Program acara Halo Perizinan disiarkan di 93 FM LPPL Suara Madiun setiap hari Rabu, minggu kedua, pukul 3 sampai 4 sore. Program ini membahas tentang masalah perizinan, memberikan edukasi, tips and trick agar masyarakat lebih mudah memahami dan tidak ribet seputar perizinan. Mau tahu cara ngurus perizinan di Kota Pendekar? Dengerin aja Halo Perizinan di 93 FM Suara Madiun.

0: 93.5 LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat sore sahabat Suara Madiun semuanya. Senang sekali saya Amanda bisa kembali hadir menjumpai Anda di program Halo Perizinan Radio Suara Madiun. Kali ini kita ketemu di hari Rabu 26 Agustus 2026. Tentunya juga masih semangat dong ya sahabat Suara Madiun untuk menantikan edukasi tambahan dan juga wawasan kita bersama di program Halo Perizinan pada sore hari ini. Dan tentunya sahabat Suara Madiun juga bisa banget bergabung bersama dengan kami di sini di 081-556-45-1817, atau Anda yang saat ini mendengarkan secara live streaming bisa langsung bergabung di kolom komentar yang tersedia di Instagram maupun di YouTube @93FM Suara Madiun ya. Dan tema kita pada sore hari ini adalah yang sangat spesial sekali untuk sahabat Suara Madiun, pelaku usaha yang memang baru memulai merintis usaha ataupun juga ingin memiliki usaha di industri kecil dan juga menengah. Ya, ini perizinan berusaha industri kecil dan menengah nih sahabat Suara Madiun. Dan tentunya buat para pelaku usaha ya, khususnya industri kecil dan juga menengah tadi yang sudah kita sampaikan tersebut, urusan perizinan itu tentu menjadi salah satu hal yang penting yang perlu dipahami bersama untuk para pelaku usaha tersebut. Karena usaha yang memang tertata administrasinya bukan hanya memberikan rasa aman dalam menjalankan bisnis, tetapi juga bisa membuka peluang untuk berkembang lebih luas lagi, dan pastinya juga sudah terdata pada data pemerintah pusat pastinya ya sahabat Suara Madiun. Nah, sore hari ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber spesial yang sudah hadir di studio Radio Suara Madiun. Ada Bapak Insinyur FX Iwan Yusanto MSI, Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP Kota Madiun. Kita sapa dulu Pak Iwan, selamat sore.
1: Selamat sore Kak Manda.
0: Gimana kabarnya sore hari
1: sehat
0: ini?
1: Luar biasa.
0: Sehat luar biasa. Ya. Tampaknya juga ini merupakan perdana disampaikan di dia Radio Suara Madiun ya Pak Iwan ya.
1: Jadi
0: soal perizinan berusaha industri kecil dan juga
1: betul,
0: menengah. Tentunya ya, untuk sahabat Suara Madiun ini menarik sekali untuk kita bahas, dan pastinya juga sahabat Suara Madiun udah enggak sabar lagi seperti apa sih teknis untuk pembuatan perizinannya itu, dan kemudian apa saja memang syarat-syarat yang dibutuhkan untuk membuat perizinan untuk industri menengah dan juga industri kecil tersebut. Nah, untuk mengawali perbincangan kita di sore hari ini Pak Iwan, seperti biasa, latar belakang untuk tema pada kesempatan spesial hari ini seperti apa Pak?
1: Silakan. Ya. Kita sering ya berbicara atau membicarakan tentang perizinan yang usaha mikro, begitu ya. Dan jarang kita istilahnya membicarakan hal-hal yang berbau kecil, menengah dan besar seperti itu ya.
0: Betul.
1: Karena memang di Kota Madiun dan dimanapun itu porsi mikro itu memang jauh lebih besar. Tapi harapannya kan setiap usaha mikro itu dapat berkembang dan bisa menjadi usaha kecil dan kecil atau menengah dan juga bahkan besar seperti itu ya. Dan ketika saya melihat data di perizinan begitu ya di kantor saya, jadi kalau saya lihat jadi jumlah izin yang keluar ya untuk sektor industri ya, sektor industri sampai dengan hari kemarin ya jam kita pulang kerja gitu ya. Jadi ini adalah update begitu ya. Jadi ada 9.444 usaha industri ya. Sedangkan totalnya adalah 32.005 pelaku usaha seperti itu ya. Jadi angka 29,5% untuk industri ini adalah jumlah yang cukup besar untuk satu sektor yang ada di kota kecil semacam Madiun, di Kota Madiun ini seperti itu ya. Tapi kita enggak melihat kecilnya kota, tapi kita melihat potensinya yang besar seperti itu ya. Dan kalau saya pilah-pilah ya untuk sektor industri, ternyata untuk kecil dan menengah ya itu mendapatkan angka 2,95% dari semua total sektor industri. Jadi kalau mikro itu ada 9.113, untuk yang kecil ada 253, untuk menengah ada 26, dan industri besar di Kota Madiun ada yang 52. Jadi dilihat dari skala usaha, yaitu modal usaha yang dipakai. Nah, jumlah 3% ini jumlah cukup besar ya di sektor industri sendiri, sehingga patut kemudian kita sampaikan di sini melalui Halo Perizinan di Suara Madiun bahwa kita sekarang membahas tentang industri kecil dan menengah dan khususnya adalah industri seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa jumlah dari pemilik usaha mikro ini cukup banyak atau yang mendominasi ya Pak Iwan ya?
1: Mikro memang banyak, okay. Tetapi kita perhatikan juga ternyata untuk kecil dan menengah itu juga cukup besar. Cukup besar dan harapannya juga, ya, bahwa baik. Yang mikro ini nanti akan berkembang menjadi kecil atau menengah
0: seperti itu. Ya, itu memang harapan seluruh pelaku usaha dan juga pastinya pemerintah ya. Pastinya nanti akan terus berputar ekonominya dan juga mensejahterakan warganya. Nah, untuk perizinan berusaha sektor industri dengan adanya PP yang baru, PP 28 tahun 2025 seperti apa ini Pak Iwan?
1: Seperti kita tahu ya, PP nomor 28 tahun 2025 itu berlaku sejak 5 Juni 2025 menggantikan PP nomor 5 tahun 2021. Dalam PP ini perizinan menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan 4 risiko. Kalau dulu kan dikatakan 3, tetapi ada 1 yang ada 2 seperti itu ya. Jadi rendah, menengah dan tinggi gitu ya. Menengah ada 2, menengah rendah dan menengah tinggi. Tapi sekarang enggak disebut secara jelas bahwa risikonya adalah 4 begitu ya. Okay. Rendah, menengah tinggi dan tinggi. Jadi pemerintah melalui PP nomor yang baru ini, nomor 28 tahun 2025, itu melakukan penyederhanaan dan penyempurnaan sistem ya perizinan berusaha, di mana OSS ini menjadi sistem utama dalam pengajuan dan penerbitan perizinan berusaha. Jadi perizinannya itu sudah disesuaikan dengan 1, kegiatan usahanya, 2, dengan KBLI-nya, 3, dengan skala usahanya, 4, dengan lokasi usahanya, dan 5, dari tingkat risikonya. Nah, PP 2028 tahun 2025 ini juga langsung seperti, tidak seperti PP nomor 5 ya, jadi mencakup semuanya, termasuk persyaratan dasar, perizinan berusaha, PBUMKU jika ada, kemudian layanan OSS itu sendiri, pengawasan, evaluasi, dan sanksi bagi setiap pelaku usaha untuk sektor apapun seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi memang PP yang baru ini menggantikan PP sebelumnya dan pastinya juga ada tambahan
1: penyempurnaan tapi juga disederhanakan.
0: Oke, baik.
1: Jadi lebih lengkap tapi lebih sederhana, lebih gampang seperti itu ya.
0: Oke, baik. Itu termasuk perbedaannya ya antara PP yang sebelumnya dan juga PP yang baru ini, menyempurnakan dari yang sebelumnya. Untuk kemudahan perizinan berusaha itu memang apa saja yang memang dilakukan oleh pelaku industri di OSSRBA ya Pak, sesuai PP yang baru?
1: Tentu saja melalui OSS ya. Jadi OSS itu adalah sistem elektronik terintegrasi untuk menyelenggarakan perizinan usaha berbasis risiko ya. Melalui OSS ini, jadi pelaku IKM, industri kecil dan menengah, itu dapat 1, membuat akun, bisa memperoleh NIB-nya, kemudian bisa memilih dan mengajukan KBLI yang sesuai dengan industrinya seperti itu ya. Kemudian mengisi data kegiatan usaha, memenuhi persyaratan dasar, jadi langsung persyaratannya bisa diisikan, dan memperoleh sertifikat standar atau izin sesuai dengan resikonya. Kalau dia menengah, rendah, menengah tinggi dan tinggi seperti itu ya. Dan bisa mengajukan PBUMKU apabila itu diperlukan. Dan ini tergantung KBLI-nya ya. Jadi tidak semua KBLI itu harus punya PBUMKU seperti itu. PBUMKU adalah seperti yang sering kita bahas, itu adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
0: Baik. Kemudian untuk PP nomor 28 tahun 2025 tentang sektor industri ini bagaimana Pak penjelasannya?
1: Jadi kita harus mengetahui ya industri itu apa. Apa dulu ya? Jadi industri itu adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai tambah ya. Jadi sehingga dapat digunakan atau dijual atau dipakai oleh konsumen seperti itu ya. Jadi contohnya adalah industri makanan yang mengolah gandum menjadi roti, itu termasuk industri. Kemudian susu menjadi keju, itu adalah industri. Kemudian industri tekstil misalnya mengolah kapas menjadi kain lalu menjadi pakaian, itu adalah industri ya. Kemudian industri otomotif bisa merakit dari berbagai komponen menjadi mobil atau sepeda motor, termasuk juga industri jasa ya, termasuk perbankan, transportasi, itu sekarang disebut atau teknologi informasi itu sebagai industri jasa seperti itu ya. Nah, secara umum industri ini dapat dibagi menjadi 3. 1, industri primer yang langsung mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam ya, misalnya dari pertanian, perikanan dan pertambangan dan sebagainya. Kemudian industri sekunder. Sekunder itu mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Ya, jadi misalnya pabrik makanan, pabrik sepatu dan sebagainya begitu ya. Kemudian industri tersier yang menyediakan jasa. Misalnya rumah sakit itu adalah sebuah industri jasa di mana komponennya sangat banyak di dalamnya, termasuk perbankan dan perusahaan transportasi, seperti itu ya. Jadi singkatnya, industri itu adalah kegiatan produksi yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dari bahan atau sumber daya sehingga menjadi barang atau jasa yang bermanfaat dan tentunya mempunyai nilai ekonomi, seperti itu ya. Jadi industri kecil dan menengah ya, itu merupakan kegiatan industri yang dijalankan dalam usaha kecil dan menengah. Seperti kita tahu ya, untuk skala kecil itu modalnya di atas 1 miliar di bawah 5 miliar. Kemudian untuk yang menengah di atas 5 miliar ya, sampai dengan 10 miliar ya modalnya, modal usahanya. Nah, dalam pengurusan OSS ini jangan hanya yang menentukan bahwa usaha itu adalah IKM, tetapi yang menentukan jenis perizinannya adalah termasuk KBLI, skala usahanya, lokasi dan tingkat resiko dari kegiatan usahanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi.
0: Oh, ya. Oke, baik. Jadi yang menentukan usaha itu kembali lagi ke KBLI-nya.
1: Betul.
0: Untuk jenis perizinannya ya,
1: ya.
0: Kembali lagi ke
1: KBLI. Dan apa yang dilakukan?
0: Ya,
1: apa yang dilakukan ya. Kemudian memilih KBLI yang sesuai.
0: Oke,
1: itu.
0: Baik. Jadi IKM atau industri kecil menengah ini hanya sebutan namanya saja,
1: nama bukan
0: Taiwan ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Untuk membedakan antara mikro, menengah dan juga yang kecil begitu ya. Oke, baik.
1: Dan jadi biasanya untuk kecil dan menengah itu tidak sama dengan industri mikro ya. Jadi biasanya mereka adalah industri sekunder maupun tersier, seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi sudah memakai, jadi singkat cerita sudah memakai teknologi. Jadi tidak hanya berupa manual seperti itu ya. Seperti itu. Atau dalam skala besar seperti itu ya. Jadi bukan skala rumah tangga seperti itu.
0: Oke, dari sini kita semakin paham ya perbedaan antara industri mikro, kecil, menengah, bahkan juga yang skalanya lebih besar lagi begitu ya, sahabat Sarah Madiun semuanya. Dan tentu kembali lagi yang menentukan jenis perizinannya dari KBLI, skala usaha, lokasi, dan juga tingkat risiko kesehatan kegiatan usaha begitu ya. Oke, baik. Nah, untuk prinsip utama perizinan berusaha sektor industri ini menurut PP nomor 28 tahun 2025 seperti apa, Pak?
1: Nah, ini sama dengan yang lain ya, jadi sektor industri. Jadi menurut prinsip utamanya untuk PP 28 tahun 2025, semakin tinggi resikonya, resiko usaha, maka makin tinggi juga tingkat pemenuhan perizinannya. Artinya apa? Kalau skalanya tinggi, resikonya tinggi, biasanya persyaratannya menjadi lebih banyak.
0: Banyak ya.
1: Seperti itu ya. Okay. Jadi misalnya kalau kita bayangkan ya, untuk tingkat resiko yang rendah, dokumen utamanya adalah NIB ya. Jadi NIB sudah cukup. Begitu ya, kalau tingkat resikonya rendah. Dan dokumen lingkungannya biasanya SPPL yang keluar dari otomatis dari sistem, dari OSS ya. Jadi output legalitas akhirnya adalah NIB yang berlaku juga sebagai identitas legalitas yang lengkap. Jadi sudah tidak diperlukan apa-apa lagi. Jadi hanya NIB saja. Kemudian yang menengah rendah tentu saja dokumen utamanya adalah NIB dan sertifikat standar ya. Dan untuk dokumen lingkungannya dipakai adalah SPPL otomatis yang keluar dari sistem ya. Dan outputnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, NIB dan sertifikat standar yang berusaha pernyataan mandiri. Jadi untuk verifikasi dari sertifikat standar dari yang menengah rendah itu dilakukan oleh pelaku usaha atau pemohon seperti itu ya. Jadi dengan mengisi centang di aplikasi dan kemudian sudah selesai seperti itu ya. Kemudian untuk yang menengah tinggi, jadi dokumen utamanya adalah NIB dan sertifikat standar yang harus diverifikasi oleh siapa? Oleh yang berwenang mengeluarkan izin seperti itu ya. Kemudian dokumen lingkungannya adalah UKLUPL ya, sudah jelas karena resikonya menengah tinggi. Dan outputnya adalah NIB dan SS yang sudah terverifikasi. Jadi lain dengan menengah rendah ya. Kalau menengah rendah berupa pernyataan mandiri, tetapi untuk yang menengah tinggi itu adalah hasil verifikasi lapangan oleh yang berwenang. Ya. Kemudian yang resiko tinggi adalah dokumen utamanya adalah NIB dan izin itu sendiri. Jadi ada dua lembar di OSS begitu ya. Dan tentu saja dokumennya itu bisa AMDAL atau UKLUPL tergantung dari jenis yang akan dikelola di dalam industri tersebut gitu ya. Dan outputnya adalah NIB dan izin resmi yang dikeluarkan entah itu yang berwenang kementerian atau pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota seperti itu ya. Jadi PP nomor 28 tahun 2025 itu mengatur bahwa perizinan berusaha merupakan legalitas bagi pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha seperti itu.
0: Oke, berarti bisa disampaikan semua usaha yang dikatakan IKM, industri kecil menengah ya, ini belum tentu memiliki jenis perizinan yang sama ya,
1: betul,
0: Pak Iwan ya?
1: Betul, tergantung resikonya dan skala usahanya. Dan skala seperti yang usahanya, saya sampaikan tadi.
0: Begitu ya, persyaratannya pun juga berbeda. Semakin tinggi risiko, makin banyak pula persyaratan yang memang harus diperlukan begitu ya. Oke, kemudian untuk perizinan berusaha, apa saja yang memang harus dimiliki oleh sektor industri terutama untuk IKM, Pak Iwan?
1: Ya. Jadi ada tiga kelompok perizinan yang harus dipahami oleh IKM ya. Yang pertama adalah persyaratan dasar ya, atau izin dasar gitu ya. Satu adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR ya. Kemudian persetujuan lingkungan dan PBG dan SLF. Seperti itu, ada tiga ya. Kemudian untuk perizinan berusaha bisa NIB, bisa NIB dan sertifikat standar, bisa NIB dan izin, seperti itu ya. Dan ketiga adalah PBUMKU, perizinan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha. Jadi seperti itu ya. Jadi nyaris semua kelompok perizinan yang dikelola oleh IKM itu ada tiga jenis dokumen ini, yaitu izin dasar, perizinan berusaha itu sendiri, dan PBUMKU.
0: Oke, baik. Kemudian untuk yang memang harus dimiliki oleh sektor industri ini adalah pemilihan KBLI yang tepat. Nah ini sebelum kita mengulik tentang KBLI ini, saya juga kepikiran ini Pak Iwan, dan penting sepertinya untuk disampaikan kepada sahabat Suara Madiun. Kenapa sih Pak Iwan pemilihan KBLI itu harus tepat? Memang mereka harus mempelajari satu persatu KBLI yang ada di OSSRBA agar tidak salah pilih. Kalau misalkan memang salah pilih KBLI, apa memang risiko yang terjadi Pak?
1: Ya, pertama adalah karena masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu sangat kreatif menciptakan jenis-jenis usaha baru seperti itu ya. Dan itu sudah dipetakan oleh pemerintah ya, oleh pemerintah dalam 5 tahunan ya. Kalau kemarin kita mengenal KBLI 2020, sekarang kita mengenal 2025. Ada yang bertambah, ada yang juga dikurangi. Dikurangi karena ada pengelompokan baru. Jadi seperti itu. Jadi untuk usaha tertentu itu tidak perlu linci, tapi dikelompokkan masih bisa seperti itu ya. Jadi kalau kita mempelajari KBLI 2025 seperti itu, jadi ada yang pengembangan, ada juga yang penyederhanaan seperti itu ya. Dan harapannya itu bahwa bisa dipilih seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita salah memilih KBLI ya, tentu saja nanti persyaratannya akan juga berbeda. Kalau kita kalau kita salah memilih KBLI, tentunya adalah semua isian selanjutnya itu adalah tergantung dari KBLI seperti itu ya. Jadi kalau kita memilih salah KBLI, persyaratannya bisa menjadi berbeda seperti itu ya. Jadi itu yang penting adalah ketika kita mau memilih KBLI, pilihlah KBLI yang sangat sesuai dengan usaha kita. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus membaca di dalam OSS. Jadi bisa di googling ya, di OSS usaha apa begitu ya. Misalnya industri roti misalnya. Itu bisa dibaca, itu banyak sekali pilihannya. Mana yang paling tepat seperti itu ya. Mana yang paling tepat gitu ya. Kemudian kedua, jika Bapak Ibu tidak serta-merta bisa memilih dengan pasti, Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi kepada siapa? Kepada dinas yang menangani perindustrian atau kepada kami di DPM PTSP. Jadi kami akan bukakan istilahnya regulasi pokoknya seperti itu ya. Jadi istilahnya nanti bisa dilakukan pendekatan yang sangat sesuai seperti itu ya. Kemudian pertanyaan, kalau sudah memilih dan sudah berjalan, ternyata kita tahu bahwa itu adalah tidak sesuai. Sangat gampang, Bapak Ibu bisa kemudian menonaktifkan KBLI yang sekarang yang tidak cocok dan memilih KBLI yang lain seperti itu, yang lebih cocok seperti itu ya. Jadi segampang itu ya. Jadi pemilihan KBLI ini adalah sangat penting karena dari KBLI ini kita akan menentukan jenis kegiatan usahanya. Kemudian siapa kementerian lembaga pengampunya seperti itu ya. Karena untuk industri jasa itu banyak juga yang terhubung pada kementerian lain selain perindustrian. Misalnya untuk industri transportasi jelas di Kementerian Perhubungan meskipun ada kata-kata industri seperti itu ya. Atau juga industri perbankan. Jadi bukan semata-mata ada industri kemudian dikatakan bahwa itu adalah milik Kementerian Perindustrian, bukan. Tapi untuk manajemen perbankan, industri perbankan itu adalah pengampunya adalah Kementerian Keuangan dan sebagainya, seperti itu ya. Kemudian tingkat resikonya, karena KBLI 1 dengan KBLI yang lain jelas sudah berbeda untuk pemetaan tingkat risiko. Kemudian jenis perizinan berusahanya seperti itu ya. Jadi nanti diperlukan seperti apa ya, tergantung risikonya apakah dia termasuk yang rendah, menengah tinggi dan tinggi seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian standar kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, ini yang maksud saya ya. Jadi standar kewajiban itu jadi nanti mengacu pada syarat-syarat apa yang harus diunggah di dalam OSS. Kemudian yang terakhir adalah kemungkinan kebutuhan PBUMKU. Jadi karena tidak semua KBLI itu harus ada PBUMKU-nya. Seperti itu ya. Kalau misalkan kita ada contoh misalnya IKM memproduksi keripik pisang ya. Jangan langsung memilih KBLI berdasarkan nama produknya saja. Pisang gitu kan. Jadi pasti nanti akan berbeda. Jadi jadi yang kalau mencarinya harus lengkap, industri pisang itu diapakan, seperti itu ya. Seperti itu ya. Pastikan kemudian uraian kegiatannya dilakukan sesuai dengan KBLI yang dipilih dalam OSS. OSS itu menyediakan pencarian KBLI sangat lengkap begitu ya, dan informasi resiko serta kewajibannya. Jadi kalau kita ketik saja industri apa begitu ya, dia akan langsung muncul semua kemungkinan. Kita tinggal baca satu persatu agar kita mengetahui ya yang cocok yang mana. Kemudian informasi resikonya seperti apa dan kewajibannya sudah ada di situ. Seperti itu. Semudah itu.
0: Baik. Iya. Jadi mempelajari KBLI sebelum kita memilih itu sangat penting juga, sangat ya Pak Iwan ya, agar jangan sampai tadi yang seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak Iwan, asal memilih sesuai dengan nama produknya saja. Betul. Kadang-kadang memang yang mungkin apa namanya ya, seringkali dilakukan oleh para pemilik usaha adalah kurangnya apa namanya ya, minat literasi atau betul, mungkin kurangnya kefahaman dalam mempelajari masing-masing KBLI. Jadi perlunya pendampingan oleh ahli atau mungkin juga pihak-pihak yang memang terkait, yang memang paham dengan KBLI tersebut, agar kita tidak salah pilih. Karena ujung-ujungnya persyaratan yang memang harus dipersiapkan begitu ya.
1: Contoh yang paling mengenal mungkin masa apa namanya, ketika kita memproduksi roti ya. Jadi ada kita yang hanya memproduksi saja tapi tidak menjual. Ada kita memproduksi roti dan menjualnya langsung. Itu aja sudah berbeda KBLI-nya.
0: Oke, baik. Dan materi KBLI ini sudah sering kali kita bahas. Betul. Ya Pak Iwan ya, di sesi-sesi sebelumnya. Untuk sahabat Suara Madiun semuanya ingin mengikuti secara langsung, bisa langsung simak aja di sesi-sesi sebelumnya tentang KBLI. Kemudian kita beralih ke data apa saja yang memang perlu dipersiapkan oleh pelaku usaha Pak untuk mendapatkan perizinan.
1: Nah, ini yang penting ya. Jadi data yang perlu disiapkan oleh IKM sebelum masuk di OSS. Yang pertama adalah data pelaku usaha itu sendiri, yaitu misalnya NIK ya, NPWP-nya. Kalau yang mikro, usaha mikro itu memang tidak ditanyakan NPWP ini, bisa dilewati. Tapi ketika dia apa namanya, badan usaha ya, atau PT, badan hukum, itu pasti akan ditanyakan. Pasti harus diisikan di OSS seperti itu ya. Kemudian nomor telepon kita dan WA aktif kita ya, atau email aktif kita ya. Kemudian data usaha, nama industri kita apa, apa namanya, namanya apa, data usahanya begitu ya. Kemudian KBLI yang dipilih ya, nanti disiapkan. Kemudian modal investasinya berapa. Jadi modal investasi itu adalah yang pertama tidak termasuk bangunan dan tanah. Jadi termasuk misalnya modal usaha ini adalah modal mesin kerja, kemudian apa namanya, modal 3 bulan ke depan di dalam memproduksi, akan berproduksi itu berapa dan sebagainya, itu bisa dihitungkan. Kemudian alat-alat lain yang bisa dikatakan sebagai permodalan itu juga bisa dimasukkan. Jadi kecuali tanah dan bangunan, itu tidak termasuk di dalam modal. Kemudian jumlah tenaga kerjanya itu berapa. Jadi seperti itu. Dan produk jasanya nanti akan berupa seperti apa. Dan kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi ini adalah penting untuk dipersiapkan. Biasanya dihitung dalam tahunan. Misalnya untuk industri roti misalnya, kalau misalnya dalam seminggu diperkirakan mempergunakan dan menghasilkan 10 kilo roti misalnya, dalam satu tahun itu berapa. Jadi dihitung seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian kedua adalah data lokasi ya. Jadi alamatnya di mana? Jadi kalau di kota hindari alamat yang tidak ada nomornya. Kadang-kadang sudah banyak di kota yang ada nomornya. Kalau tidak ada nomornya, pastikan dimasukkan RT RW-nya. Seperti itu ya. Kemudian titik koordinat lokasi itu sangat menentukan nanti karena kita akan terhubung pada KKPR ya, seperti itu. Jadi titik koordinatnya harus sesuai. Kemudian luas lahannya ya, luas lahan. Kemudian status penguasaan lokasi. Milik sendirikah atau sewa atau kita dipinjami, seperti itu ya. Jadi harus ada hitam di atas putihnya, seperti itu ya. Kemudian data pendukung, yaitu yang termasuk adalah dokumen lingkungan apabila diperlukan, seperti itu ya. Kemudian data bangunannya seperti apa, ya kan. Kemudian data mesin peralatannya yang kita sudah punya atau yang akan kita pakai, itu konsepnya bisa dituliskan kemudian di PDF. Kemudian dokumen lainnya sesuai dengan KBLI. Nah, alur besarnya pengurusan izin IKM melalui OSS adalah yang pertama adalah registrasi, kemudian login untuk OSS. Jadi setelah registrasi membuat akun seperti itu ya, kemudian masuk ke OSS sendiri dengan menggunakan login dari ID dan password yang sudah diberikan yang masuk pada WA atau email aktif kita, seperti itu ya. Kemudian data pelaku usaha diisikan ya, data usaha diisikan, nama industri, seperti itu ya. Kemudian data lokasi, kemudian baru kita memilih KBLI ya. Setelah itu data kegiatan usaha dan investasi ya, modalnya berapa dan sebagainya. Kemudian persyaratan dasarnya KKPR, kemudian persetujuan lingkungan atau PBG SLF kita masukkan. Kemudian baru sistem akan menapis dan menetapkan resikonya. Jadi dari KBLI yang kita pilih, dari modal, kemudian OSS akan memproses dan nanti akan keluar tingkat resikonya seperti apa. Dan kemudian baru bisa diterbitkan NIB-nya. Kalau memerlukan, jadi NIB ini sudah terbit duluan, Kamanda, begitu ya. Tetapi tergantung dari resikonya. Kalau dia resiko rendah, sudah selesai. Tapi kalau yang belum bukan resiko rendah, dia akan pada proses sertifikat standar atau izin, seperti itu ya. Nah, tergantung kalau misalnya dia menengah rendah, langsung kita ketemu pernyataan mandiri. Ada kotak yang harus dicentang, dan setelah itu kita bisa selesai mendapatkan NIB dan sertifikat standarnya. Tetapi kalau menengah tinggi dan tinggi, itu nanti terhubung pada dinas atau kementerian yang berwenang mengeluarkan perizinan ini, seperti itu ya. Dan kemudian sertifikat standar izinnya bisa dikeluarkan, dan setelah itu baru kita berpikir untuk mengajukan PBUMKU jika itu dipersyaratkan sesuai dengan KBLI yang dipilih ya. Kemudian usaha itu siap dijalankan sesuai dengan ketentuan. Jadi harus izin dulu baru operasional, seperti itu ya. Jadi alur OSS pasca PP nomor 28 tahun 2025 ini menghubungkan data lokasi, persyaratan dasar, data kegiatan usaha, investasi, tenaga kerja, penapisan lingkungan dan validasi resiko, kemudian diterbitkan NIB dan NIB beserta kelengkapannya, misalnya sertifikat standar dan izinnya, seperti itu.
0: Oke, baik. Ini kurang lebih juga sama seperti Presiden berusaha untuk sektor mikro dan yang lainnya.
1: Lainnya sama, tetapi mungkin yang mikro lebih simpel seperti itu ya.
0: Baik.
1: Jadi perizinan lingkungannya itu tidak ditanyakan, langsung keluar setelah bersamaan dengan NIB-nya, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau data dan juga persyaratan udah siap untuk gambaran alur pengurusan perizinan industri atau sektor IKM ini seperti apa, Pak Iwan?
1: Jadi kalau boleh saya rincikan ya, yang pertama adalah tahap 1 itu membuat akun OSS, gitu ya. Jadi pelaku usaha membuka portal OSS. oss.go.id, kemudian pilih pendaftaran ya, kemudian menentukan jenis pelaku usaha, apakah dia perorangan atau badan usaha, dipilih ya, begitu ya. Kemudian mengisi data identitasnya, nama, NIK dan sebagainya ya, alamat dan sebagainya. Kemudian melakukan verifikasi, setelah itu di oke seperti itu ya. Dan setelah terverifikasi, kita harus membuat username dan password dengan sendirinya ya. Dan kemudian setelah oke, kita sudah punya akun. Dan kita harus login ke sistem OSS, begitu ya. Jadi OSS ini menyediakan kategori layanan khusus berupa UMK dan non-UMK. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada dua pilihan. UMK industri mikro dan kecil dan non UMK. Jadi istilahnya sekarang sudah sebenarnya di OSS sudah tidak ada untuk UMKM seperti itu ya. Jadi dipecah antara dua, mikro dan kecil, kemudian menengah dan besar seperti itu. Kemudian tahap dua, menentukan kegiatan usaha. Kemudian setelah login akun OSS, kemudian mengisi KBLI ya, mengisi lokasinya di mana, alamat, kemudian titik koordinat ya, kegiatannya seperti apa, utama atau pendukung seperti itu ya, kemudian skala usahanya ya, modalnya berapa dan sebagainya, kemudian investasinya berapa, tenaga kerjanya berapa ya. Jangan memilih KBLI hanya karena namanya mirip dengan kegiatan usaha. Jadi tidak. Jadi harus pastikan uraian KBLI-nya itu benar-benar sesuai dengan jenis atau proses industri atau produksi yang dilakukan. Kemudian tahap tiga, memilih data lokasi. Data yang harus diperhatikan adalah alamat usaha kita ya, lokasi usaha. Kemudian koordinatnya di mana seperti itu ya. Jadi buka Google Maps gitu ya. Kemudian di copy lintang selatan, lintang utara itu gitu ya. Kalau ada bujur timur, bujur barat seperti itu ya agar pas gitu ya. Kemudian luas lahannya, status lokasinya ya, status lokasinya, penggunaan ruangnya dan kondisi bangunannya. Itu disampaikan. Kemudian OSS akan melakukan proses yang berkaitan dengan persyaratan dasar tata ruang seperti itu ya. Kemudian tahap 4 itu persetujuan lingkungan. Jadi IKM perlu memperhatikan kewajiban lingkungan berdasarkan jenis dan skala usahanya. Jadi bisa berupa SPPL, UKLUPL atau AMDAL sesuai dengan penapisan dan kegiatan usaha tadi. Jadi yang verifikasi di awal tadi. Persetujuan lingkungan merupakan salah satu dasar persyaratan dasar dalam PP nomor 28 tahun 2025. Setelah itu tahap 5 masuk pada PBG dan SLF ya. Apabila ada kegiatan IKM menggunakan bangunan gedung perlu memperhatikan PBG-nya dan SLF-nya. Kemudian tahap 6 itu penetapan tingkat risiko. Jadi yang sudah diisikan tadi itu sangat mempengaruhi tingkat risiko yang akan kita tunggu begitu ya dari isian data yang sudah diisikan. Nah, setelah diisi, kemudian OSS melakukan penafisan, hasilnya nanti bisa risikonya rendah, bisa menengah rendah, bisa menengah tinggi atau yang tinggi. Dan tingkat risiko ini menentukan bentuk PB yang harus dimiliki. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk risiko rendah, NIB itu menjadi perizinan berusahanya. NIB berfungsi pula sebagai identitas pelaku usaha, legalitas untuk menjalankan kegiatan usaha dengan ketentuan, atau dasar untuk mengakses layanan kewajiban tertentu di dalam sistem. Misalnya mengajukan PB UMKU dan sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian risiko yang menengah rendah, tentu saja NIB dan sertifikat standar. Sertifikat standar nya adalah melakukan pernyataan mandiri untuk menengah rendah. Untuk yang resiko menengah tinggi itu adalah NIB dan sertifikat

0: juga sebenarnya berlaku untuk sektor-sektor yang lainnya seperti itu. Cuman industri ini memang lebih penekanannya itu nanti pada persetujuan lingkungannya, karena industri biasanya sangat berpengaruh pada lingkungan seperti itu.
1: Oke, baik. Baru saja disampaikan oleh Pak Ewan, itu merupakan proses perizinan untuk sektor industri IKM ini lewat OSS RBA dari segala tingkat risiko. Betul. Ya Pak Ewan ya. Mulai dari risiko mikro sampai ke rendah maksudnya ya, sampai rendah. Ke tinggi begitu ya. Oke, luar biasa. Nah, yang merupakan atau yang sering kali menjadi kesalahan para pelaku usaha ketika mereka ingin membuat perizinan di sektor ini apa saja ini Pak Ewan?
0: Kami sudah melakukan banyak pengamatan begitu ya. Jadi rata-rata mereka pertama adalah salah untuk memilih KBLI. Alamat lokasi tidak sesuai seperti itu ya. Jadi ketikannya di jalan ini nomor ini, tetapi koordinatnya itu tidak tepat seperti itu ya. Jadi titik koordinat juga tidak tepat. Data investasi tidak sesuai ya. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah semua modal atau peralatan yang akan dipergunakan, yang sudah dipunyai dan sebagainya untuk dalam rangka untuk melakukan usaha. Kalau misalnya untuk memproduksi sebuah alat dibutuhkan, ya sudah tahu harganya, tapi kita belum punya, itu sebenarnya sudah harus dicatat karena nanti pun akan memproduksi alat itu harus dibeli seperti itu ya. Nah ini kan penting juga, kita sudah mempelajari soal fasilitas-fasilitas penanaman modal ya. Dengan adanya diskon untuk kalau misalnya kita mau mendatangkan alat dari luar negeri dan sebagainya ya. Itu kan berhubungan dengan hal ini begitu ya. Jadi kita juga harus memperhatikan data investasi ini. Kemudian data tenaga kerja itu tidak diperbaharui. Jadi ini juga akan menjadi kesalahan ya pada saat kita melakukan mengajukan permohonan. Yang dimaksud dengan tenaga kerja di sini adalah semua sumber daya manusia yang terlibat. Jadi tidak memperhatikan dia dibayar bulanan atau mingguan atau harian. Semua di dalamnya yang bekerja. Termasuk misalnya anggota keluarga yang tidak dibayar, itu juga mestinya masuk dalam data tenaga kerja. Seperti itu ya. Kemudian mengabaikan persyaratan lingkungan ya. Jadi menganggap NIB selalu berarti semua izin sudah selesai. Seperti kita sampaikan tadi, jadi NIB sudah muncul, itu sudah selesai. Jadi tidak ya, jadi banyak hal yang harus dilakukan di IKM ini. Kemudian tidak membaca kewajiban setelah NIB terbit, karena di situ juga ada kewajiban-kewajiban setelah NIB terbit, dan tidak memenuhi sertifikat standar atau izin yang dipersyaratkan seperti itu. Jadi banyak yang kesalahan-kesalahan umum ini yang banyak dijumpai di pelaku usaha IKM.
1: Oke, baik. Nah, tampaknya karena penempatan nomor 1 ini salah memilih KBLI, berarti sesuai dengan pengalaman yang ada, memang kebanyakan di situ letaknya ya, yang kesalahannya para pelaku usaha ini ya Pak Iwan ya. Oke, baik. Nah, ini berarti solusinya para pelaku usaha memang disarankan untuk mendapatkan pendampingan ya Pak Iwan.
0: Iya, dengan teliti seperti itu ya. Okay. Teliti membaca seperti itu ya.
1: Oke, baik. Nah, ini ya sahabat Suara Madiun semuanya, karena sudah disampaikan kesalahan apa saja yang memang sering kali dilakukan oleh para pelaku usaha sebelum mereka mendapatkan izin atau mengajukan permohonan perizinan berusaha, yang paling sering dikelirukan atau mereka ini kurang paham dalam membaca atau memahami KBLI, yang paling sering adalah salah memilih KBLI. Jadi jangan sampai ini terjadi untuk sahabat Suara Madiun semuanya. Baik, nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan bahwasanya ketika orang memiliki NIB, mereka menganggap ini semuanya sudah finish begitu ya. Betul. Padahal itu belum ya Pak Iwan, hanya 1% saja begitu. Betul. Ya, karena banyak sekali persyaratan memang harus dipenuhi, apalagi untuk yang risiko nya semakin tinggi, ada SLF, FBG dan lain sebagainya. Nah, berarti penjelasannya ini seperti apa Pak yang memang harus dimengerti oleh para pelaku usaha?
0: Jadi NIB itu bukan akhir dari proses kita gitu ya, proses perizinan berusaha. Jadi NIB tidak sama dengan selalu berarti usaha bebas dari seluruh kewajiban. Seperti itu ya. Jadi setelah NIB terbit, pelaku IKM harus memeriksa satu sertifikat standarnya. Sudah sesuai tidak? Atau izinnya kalau dia memang resiko yang tinggi. Ya, kemudian persyaratan lingkungannya. Ya, bisa jadi karena perubahan-perubahan skala atau perubahan modal ya. Semula SPPL bisa jadi harus UKL-UPL seperti itu ya. Kemudian PBG SLF-nya, kemudian PBUNKU-nya.

0: ya, PBUMQ-nya juga, dan standar produknya. Jadi ada penilaian-penilaian standar produk yang harus dipenuhi, seperti itu ya. Dan kewajiban sektoran lainnya. Jadi misalnya harus di OSS itu juga bisa dibaca, harus laporan ke yang menerbitkan izin, misalnya 1 tahun sekali dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Dan jika kewajiban tersebut tergantung dari KBLI dan tingkat risiko, ini bisa dibaca pada saat kita searching di OSS. Nah, tentang PBUMQ ini, PBUMQ ya, jadi tidak semua IKM itu membutuhkan PBUMQ. Tapi saya tahu bahwa banyak IKM yang harus punya PBUMQ, seperti itu ya. Jadi PBUMQ diperlukan ketika kegiatan usaha tertentu mensyaratkannya, dan legalitas tambahan untuk operasional spesifik. Contohnya sertifikasi ya, PBUMQ berupa sertifikasi, misalnya sertifikasi halal, SNI gitu ya, kemudian SPBOB, jadi itu cara pembuatan obat yang baik, seperti itu ya. Kemudian kegiatan penunjang, misalnya izin pergudangan. Jadi industri itu bisa juga punya gudang, bisa enggak, tergantung dari pelaku usahanya mau men-setting usahanya seperti apa, seperti itu ya. Jadi kalau punya gudang, otomatis dia harus punya izin gudang, seperti itu ya. Kalau tidak, berarti memang tidak perlu untuk izin gudang, seperti itu ya. Jadi tergantung pada skala usahanya ya. Jadi kalau kita membayangkan usaha menengah besar itu pasti pasti punya gudang, seperti itu ya. Berbeda mungkin dengan yang skala usahanya kecil, mungkin gudang tidak diperlukan, seperti itu ya. Jadi lokasi usahanya masih bisa untuk dipergunakan, begitu ya. Kemudian izin sertifikat sektoral, misalnya izin edar BPOM ya, izin edar Alkes dan sebagainya. SIPA, SIPA ini adalah surat izin penggunaan air, seperti itu ya. Jadi bersifat sektoral. Kemudian persyaratan khusus sesuai dengan bidang usahanya. Misalnya di kosmetik itu harus ada notifikasi kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM. Kemudian untuk makanan misalnya yang lebih dari 7 hari itu ada SPPRT dan sebagainya. Atau untuk industri yang banyak istilahnya akan menimbulkan resiko, itu diperlukan persyaratan khusus untuk bidang usaha, misalnya K3 ya, keselamatan kesehatan kerja, seperti itu ya. Jadi sangat tergantung dari apa yang dibutuhkan untuk KBLI tersebut. Jadi bisa dilihat di searching di OSS. Jadi OSS itu menyediakan layanan khusus untuk kegiatan PBUMQ ini. Jadi sudah ada semuanya.
1: Oke, baik. Nah, boleh nggak sih Pak Iwan, kalau misalkan memang kegiatan usaha tersebut itu kan tadi sempat disampaikan bahwasanya tidak semua IKM perlu PBUMQ.
0: Ya.
1: Nah, kalau misalkan IKM tersebut ya para pelaku usaha tepatnya ingin berjaga-jaga memiliki PBUMQ.
0: Ya.
1: Padahal mereka sebenarnya usahanya tidak memerlukan itu, memerlukan PBUMQ. Apakah juga boleh atau mungkin disarankan untuk berjaga-jaga nggak masalah memiliki PBUMQ, atau bagaimana Pak Iwan?
0: Ya, jadi begini, jadi kami di pemerintah daerah termasuk Kota Madiun ini selalu melihat data. Apa yang dimiliki oleh pelaku usaha di industri. Kemudian kita berdiskusi dengan dinas yang menangani perindustrian. Kita biasanya melakukan pendampingan, mengingatkan bahwa Anda harus punya ini itu dan sebagainya. Seperti
1: baik.
0: Itu.
1: Jadi tidak perlu untuk berjaga-jaga, pasti akan ada yang memonitoring atau mengingatkan.
0: Betul. Tapi kita juga berharap sebenarnya bahwa pelaku usaha itu menyadari kewajibannya. Begitu ya, karena dari sistem OSS-nya itu sudah bisa kelihatan kalau dia membutuhkan atau tidak untuk PBUMQ.
1: Baik, di situ sudah ada jelas apakah memang perlu keterangan perlu PBUMQ atau tidak.
0: Betul.
1: Begitu ya Pak Iwan ya. Baik. Nah, kalau memang sudah memiliki NIB dan juga semua dokumennya sudah lengkap, kemudahan lain apa yang memang bisa diperoleh oleh para pelaku usaha tersebut, Pak?
0: Jadi kalau sudah semua lengkap, itu pasti kan akan hati ini tentrem gitu ya.
1: Betul.
0: Ya. Jadi yang lengkap, jadi IKM nanti akan lebih mudah satu mengakses pembiayaan karena sudah mempunyai. Jadi lebih cepat di ACC kalau misalnya akan membutuhkan tambahan modal dari perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah jika terdapat pelaku usaha atau pelaku usaha jika memerlukan tambahan modal. Kemudian bisa mengikuti pengadaan ya, pameran atau program dari pemerintah. Biasanya pemerintah yang mengadakan pameran itu mensyaratkan bahwa dia sudah punya izin edar atau makanan dia sudah punya SPPRT dan sebagainya, gitu ya. Nggak mungkin pemerintah akan memilih pelaku usaha yang belum mempunyai dokumen-dokumen yang dimaksud, seperti itu ya. atau ikut pengadaan barang dan jasa di pemerintah seperti itu ya, kalau izinnya lengkap. Kemudian membangun kepercayaan konsumen. Nah ini penting ya, bahwa ketika industri menghasilkan barang dan jasa, jadi harus memastikan bahwa barang jasa yang kita produksi itu semua sudah lengkap dokumennya. Ini menambah kepercayaan untuk konsumen kita. Kemudian sangat mungkin itu bisa mengembangkan pasar ya, termasuk misalnya bermitra dengan pelaku usaha di tempat lain atau juga melakukan ekspansi ekspor seperti itu ya. Kemudian menjalin kemitraan, karena banyak pelaku-pelaku usaha besar yang mengharuskan istilahnya para pelaku industri sektor di bawahnya, dengan skala di bawahnya. Misalnya industri sepatu tidak mungkin dia akan menyamak kulit dari awal, sehingga membutuhkan industri yang bisa menyamak dari kulit menjadi misalnya kulit yang sudah disiapkan tapi masih mentah seperti itu ya, jadi masih belum berbentuk apa-apa, yang belum diwarnai dan sebagainya, jadi seperti itu. Nah industri besar akan memilih ya IKM yang sudah lengkap semua dokumennya seperti itu ya. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian mengembangkan investasi ya, karena ini adalah soal akses pembiayaan, meningkatkan skala usaha. Nah dari kecil menjadi besar dan sebagainya, jadi sudah tidak diperlukan tambahan dokumen lagi. Kemudian bisa naik kelas dari usaha informal menjadi usaha yang tertata ya. Semua awalnya mungkin kita usaha kita adalah informal. Ketika kita bisa naik kelas dengan perizinan yang lengkap, itu kita bisa menjadi usaha yang tertata. Misalnya punya website ya. Website gitu ya. Saya belum melihat UMKM tuh punya website gitu ya. Karena mungkin perizinan juga belum lengkap dan sebagainya. Tetapi bagi pelaku usaha yang misalnya berizin lengkap dan pengen ekspansi, pengen besar, mereka pasti akan membuat website yang bisa dilihat oleh banyak orang seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi banyak sekali benefit yang memang dirasakan oleh para pelaku usaha jika memang mereka sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan begitu ya Pak Iwan ya. Oke, baik. Nah ini kalau misalnya kita berbicara tentang tips, sebelum kita menyampaikan tentang tips ini, tampaknya cocok untuk dijadikan closing ya Pak Iwan. Kita ke pertanyaan yang sudah masuk lewat kanal WhatsApp dulu. Satu persatu akan kita sampaikan ini ya, dari nomor 3599. Izin bertanya Bapak, saya punya usaha makanan rumahan dan sudah punya NIB. Apakah usaha saya otomatis sudah boleh berjalan tanpa perlu mengurus persyaratan yang lainnya? Untuk melihat keterangan apa saja atau dokumen apa saja yang diperlukan sebagai tambahan itu di mana ya? Terima kasih ya.
0: Jadi pasti Bapak Ibu yang bertanya itu mempunyai KBLI. Ya, sekarang coba ditulis KBLI-nya, kemudian buka oss.go.id. Di situ ada fitur memulai kegiatan usaha. Diklik, kemudian klik KBLI, dituliskan KBLI-nya, kemudian ketemu KBLI-nya, diklik, itu bisa dipelajari.
1: Okay.
0: Apa saja syarat-syarat yang harus Bapak Ibu lakukan? Nah, syaratnya ini sudah terpenuhi karena NIB-nya sudah terbit. Kemudian ada kewajibannya. Kewajibannya adalah segala sesuatu yang harus dimiliki oleh, yang harus dilakukan oleh pelaku usaha ketika dia sudah menjalankan kegiatan usaha. Di bawahnya ada juga PBUMKU yang harus dipunyai. Bisa dicek sendiri. Ya.
1: Okay.
0: Nah, kembali ke pernyataannya tadi, mempunyai industri makanan ya. Ini bukan soal besar atau kecil, bukan. Tetapi ini adalah mengubah dari bahan baku menjadi bahan jadi yang akan dinikmati oleh masyarakat. Nah, tentunya kita harus klarifikasi ya. Jadi makanan yang dimaksud itu adalah langsung bisa dinikmati, dalam arti bahwa tidak bisa dikonsumsi setelah 1 hari atau bahkan 7 hari. Ada juga yang bisa dipakai berbulan-bulan seperti itu ya. Nah, itu juga PBUMKU-nya menjadi berbeda seperti itu ya. Jadi tidak sama PBUMKU yang satu dengan yang lain. Jadi bagi makanan ya, makanan misalnya awetan atau makanan yang bisa bertahan lebih dari 7 hari, itu PBUMKU-nya berbeda dengan dengan PBUMKU makanan yang harus terjual dan laku hari ini. Jadi berbeda.
1: Oke, okay, ya. Baik. Begitu ya untuk yang bertanya ya dari nomor 3599 bisa dicek lagi, dipelajari lagi yang ada di OSS
0: dengan atau konsultasi.
1: Fitur memulai kegiatan usaha atau langsung konsultasi ke DPPTSP Kota Bandung biar lebih jelas dan juga lebih paham begitu ya KBLI-nya sudah tepat atau belum, kemudian juga apa namanya jenis usahanya seperti apa, apa saja memang harus ditambahkan untuk kewajiban-kewajibannya. Betul. Begitu ya. Oke, okay, next lagi ada yang bertanya dari nomor 2729 izin bertanya. Saya bingung menentukan KBLI karena jenis usaha saya cukup beragam. Kalau salah memilih KBLI dampaknya bagi proses perizinan itu seperti apa ya Pak? Saya punya usaha frozen dan makanan habis atau cepat basi. Terima kasih.
0: Jadi kalau dilihat frozen dan makanan cepat cepat habis atau langsung bisa dinikmati pada hari itu, itu adalah KBLI yang berbeda. Jadi tidak bisa dijadikan satu. Satu, frozen itu biasanya mereka tidak bikin sendiri, itu perdagangan, masuk perdagangan begitu ya. Tetapi yang industri itu adalah yang makanan tadi, yang hari ini langsung itu adalah sektor industri. Nah, ini adalah dua KBLI yang berbeda, memang harus punya dua-duanya. Nah, sekarang bisa dilihat begitu ya. Di lampiran NIB-nya ada berapa KBLI yang dipilih seperti itu ya. Karena saya melihatnya adalah berbeda antara antara kita ketika kita menjual frozen ya. Frozen itu kita tidak, apakah kita bikin sendiri? Itu juga berbeda. Apakah kita hanya menjual, itu juga kita berbeda. Seperti itu ya. Jadi juga antara industri yang satu, makanan yang hari ini harus habis atau di frozen misalnya sampai beberapa bulan, itu juga klasifikasi industri yang berbeda. Bisa jadi satu orang atau satu badan usaha mempunyai banyak sekali KBLI soal industri, tergantung apa yang dilakukan. Jadi bukan pada objeknya, bukan, tetapi apa proses yang dilakukan seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi jadi kalau misalnya salah akibatnya apa? Akibatnya nanti kalau misalnya ada verifikasi atau pembinaan pengawasan itu akan berlainan. Jadi istilahnya pemerintah bisa menemukan bahwa oh ini bukan seperti ini seharusnya, seharusnya yang itu seperti itu ya. Jadi itu juga berbeda. Kedua, jika ada kemudian ingin ikut pengadaan barang dan jasa. Nah, ini akan nanti juga akan menentukan ya bahwa dia bisa enggak ikut dengan kabel yang salah seperti itu ya. Kalau kabelnya salah tentunya tentunya tidak akan diumumkan oleh yang akan mengadakan pengadaan barang jasa begitu ya, bahwa dibutuhkan KBLI ini ternyata dia sebenarnya dari materinya dia bisa ikut, tapi karena KBLI yang salah dia tidak bisa ikut seperti itu ya. Jadi memang sangat telat KBLI yang salah ini seperti itu.
1: Jadi nanti tidak bisa merasakan benefit yang sesuai.
0: Betul,
1: ya, Pak Iwan, karena tidak terrecord datanya.
0: Termasuk jika akan melakukan ekspansi seperti itu ya, untuk kerjasama dengan kemitraan atau juga ekspor dan sebagainya seperti itu ya.
1: Sangat jelas sekali terjawab ya untuk nomor 2729. Kemudian kita bergeser lagi ke pertanyaan pendengar berikutnya dari nomor 0053. Izin bertanya Pak, maaf baru bergabung. Kalau usaha saya menggunakan tempat atau bangunan tertentu, bagaimana cara mengetahui apakah saya perlu memenuhi persyaratan PBG atau SLF? Terima kasih.
0: Jadi begini, setiap bangunan usaha itu mestinya harus punya PBG dan SLF. Seperti itu ya. Dan untuk PBG dan SLF itu adalah persyaratan dasar. Dan untuk verifikasinya itu Anda dapat berkonsultasi di Dinas PUPR begitu ya, yang ada di MPP atau di Dinas PUPR sendiri seperti itu ya. Tetapi yang jelas adalah pelaku usaha seperti yang disampaikan di materi tadi, pelaku usaha wajib mempunyai surat penguasaan lahan. Entah itu milik sendiri berupa sertifikat begitu ya, atau kita sewa ke orang lain seperti itu ya. Pastikan kalau kita sewa, yang pertama adalah ya bangunan itu adalah bangunan usaha, bukan tempat tinggal. Itu satu begitu ya, karena itu juga harus dirubah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau ngontrak begitu ya atau sewa, pastikan bahwa tempatnya itu memang untuk usaha, bukan untuk keperuntukan rumah tangga ya. Kemudian selanjutnya harus punya IMB atau PBG seperti itu. Kalau SLF itu masih bisa diurus setelahnya. Seperti itu ya. Jadi PP nomor 28 itu meskipun belum punya PBG itu bisa langsung SLF. Seperti itu.
1: Okay, ya. Baik, begitu ya. Yang bertanya ya, karena memang tiap bangunan usaha itu harus punya PBG SLF karena memang masuk dari persyaratan dasar begitu ya. Sudah sangat jelas sekali terjawab oleh Pak Iwan. Kita bergeser lagi ke pertanyaan berikutnya dari Intan di Demangan. Izin bertanya Pak, kalau NIB udah terbit tapi ada sertifikat standar yang belum dipenuhi, apakah usaha sudah bisa langsung beroperasi misalnya sambil jalan gitu nanti melengkapi sertifikat standar? Terima kasih.
0: Ya. Jadi kembali kepada teorinya bahwa sertifikat standar itu harus terverifikasi. Harus terverifikasi. Artinya apa? Kalau misalnya terverifikasi ada dua ya. Kalau kalau itu resikonya menengah rendah, pakai pernyataan mandiri. Jadi Anda harus mencentang di OSS. Kalau sudah ditetapkan sebagai menengah rendah, ada centang, kemudian submit, itu langsung keluar sudah itu bisa dipakai. Tetapi begitu dia bilang bahwa itu menengah tinggi, itu langsung terhubung pada akun dinas teknis atau kementerian teknis, tergantung dari KBLI-nya dan skala usahanya seperti itu ya. Dan mereka harus melakukan verifikasi dan klarifikasi. Apakah perlu kita menghubungi mereka? Tidak. Sebenarnya sistem ini berjalan sendiri ke akun mereka seperti itu ya. Dan biasanya DPMPTSP setempat, kalau misalnya itu ada di kabupaten kota, kita tahu datanya, kita mengingatkan. Kalau misalnya ada di provinsi, mestinya DPMPTSP provinsi yang mengingatkan Dinas Perindustrian untuk melakukan verifikasi dan sebagainya. Apalagi setelah PP28 ini ada istilahnya SLA yang jelas, Service Level Agreement yang jelas seperti itu ya. Baru kemudian kalau sertifikat standar terverifikasi, baru bisa kemudian kita menjalankan kegiatan usaha. Sebenarnya kalau belum terverifikasi itu belum keluar izinnya, meskipun NIB-nya sudah terbit seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi ada baiknya dilengkapi dulu sampai nanti sertifikat standar begitu ya Pak Iwan, karena memang sistemnya juga berjajaring ke dinas terkait atau dinas teknis begitu ya.
0: Atau jika tidak segera diverifikasi, Anda bisa menghubungi DPMPT setempat untuk minta bantuan untuk mengingatkan
1: dinas teknis.
0: Benar gitu kan, seperti itu ya. Sudah sampai tahap di mana seperti itu.
1: Oke, baik. Begitu ya Mbak Intan di Demangan, sangat jelas sekali terjawab. Mungkin satu pertanyaan lagi dari pendengar dari nomor 0937, izin bertanya, apa contoh kegiatan usaha yang mungkin memerlukan PBUMKU atau perizinan tambahan ya Pak? Terima kasih. Seperti apa ini Pak Iwan?
0: Iya, seperti industri obat itu harus ada izin edar. Kemudian industri roti gitu kan. Jadi industri roti yang saat itu juga harus habis, biasanya harus punya SLHS, sertifikat like hygiene sanitasi. Begitu ya. Okay, kemudian baik. untuk yang lebih dari 7 hari ya, itu ada SPPRT dan sebagainya. Seperti itu adalah contohnya.
1: Baik. Ya. Jadi memang ini kebanyakan bisa dibilang risikonya menengah tinggi ya Pak Iwan ya, atau
0: belum tentu juga. Belum tentu juga. PBUMKU itu tidak melihat resiko. Tapi tergantung KBLI seperti itu ya.
1: Baik.
0: Rendah pun kalau itu misalnya harus mempunyai PBUMKU ya harus punya seperti itu.
1: Oke, ini tampaknya kita harus belajar lagi nih ya tentang KBLI dan juga memahami seluk-beluk di dalamnya.
0: Iya, jadi PBUMKU berkaitan dengan KBLI yang dipilih. Bukan skala usaha.
1: Baik, Pak Iwan, sebagai pertanyaan pamungkas, mungkin ada tips untuk para pelaku usaha di Kota Madiun seperti apa Pak, agar mereka benar-benar tepat begitu dalam mengajukan permohonan perizinan usaha untuk sektor ini?
0: Ya, jadi pesan untuk pelaku UMKM, jangan takut berizin. Jangan takut berizin, karena dengan izin itu kita akan memperoleh legalitas, dan perizinan yang dirancang di dalam OSS itu agar prosesnya menjadi satu mudah. Mudah ya. Tidak perlu mengurus seluruhnya secara manual. Jadi saya memastikan bahwa nanti akan mudah. Kemudian kedua, terintegrasi. Data perizinan terhubung dalam satu sistem. Jadi misalnya kalau berupa CV nanti langsung terhubung pada AHU online, tidak perlu ke buka website di Kementerian Hukum dan HAM seperti itu ya. Jadi semua adalah sudah online gitu ya, termasuk tata ruang kalau misalnya suatu daerah sudah mempunyai RDTR, rencana detail tata ruang. Kemudian berbasis risiko, kewajibannya disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan. Jadi jangan khawatir begitu ya. Begitu Bapak Ibu mempunyai risiko yang rendah, persyaratannya ya hanya itu saja. Kalau misalnya dia risiko rendah, hanya data usaha saja dan Bapak Ibu langsung bisa memperoleh izin seperti itu ya. Kemudian transparan, status prosesnya dapat dipantau melalui OSS. Jadi tidak akan ada lagi sebenarnya ya soal lama, soal tidak lama terverifikasi dan sebagainya, itu sebenarnya sudah tidak ada hal itu semestinya seperti itu ya, karena sudah transparan gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di sistem sudah sampai di mana tahap pemrosesan ini seperti itu ya. Dan pastikan bahwa data yang dimasukkan ke OSS adalah data yang benar dan valid sesuai dengan sesuai dengan apa yang ada, karena OSS itu adalah trust but verified gitu ya. Seperti yang saya sampaikan, kenapa kemudian DPMP TSP harus terus membuka data, soalnya begini, begitu resiko kita rendah, skala usaha kita adalah mikro, kan langsung keluar NIB-nya, NIB saja. Tetapi mungkin dia pada saat mengunggah persyaratan PBG dan SLF, dia menggunakan PDF kertas kosong, bisa keluar, NIB-nya bisa keluar, karena syarat kolom PBG dan SLF itu sudah terpenuhi seperti itu ya. Nah, verifikasi ini yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi tetap pengawasan di data itu juga harus kita lakukan seperti itu ya. Jadi tolong untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di industri atau dimanapun sebenarnya ya, data itu harus valid dan jelas seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan untuk tambahan edukasi yang mendalam bagi kita semuanya, untuk para pelaku usaha industri kecil dan juga menengah begitu ya, untuk sahabat Suara Madiun semuanya. Ini merupakan bekal yang luar biasa ya untuk didapatkan sahabat Suara Madiun semuanya, karena memang ini mungkin juga perdana disiarkan di Radio Suara Madiun. Jadi ya, Bapak Ibu semuanya, sahabat Suara Madiun juga luar biasa ada tambahan wawasan yang memang mendalam sekali dan bisa benar-benar daging begitu ya untuk didapatkan dan makin dipahami oleh para pelaku usaha, apalagi yang baru merintis. Para pelaku usaha di sektor industri kecil dan juga menengah, ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Iwan.
0: Terima kasih atas sama-sama
1: Kak Manda bergabung di studio Radio Suara Madiun. Terima kasih juga untuk semua sahabat pendengar ya. Dan semoga pembahasan ini tentunya juga bisa menjadi bekal kita bersama dalam tertib mengajukan permohonan izin untuk sektor industri kecil dan juga menengah, dan pastinya juga tertib dalam perizinan untuk seluruh pelaku usaha, tidak hanya industri kecil dan juga menengah saja, tapi semua sektor industri dan juga dengan segala tingkat risiko. Dan pastinya untuk seluruh pelaku usaha juga lebih gampang lagi mengembangkan usahanya, karena dengan adanya sistem OSS RBA semuanya bisa terpenuhi di situ, bisa dipelajari secara langsung, secara gamblang, dan pastinya juga sudah tidak ada kesulitan atau mungkin juga tidak ada sesuatu yang berbelit-belit dalam mengajukan permohonan usaha. Dan pastinya terima kasih juga untuk semua sahabat Suara Madiun yang sudah bergabung. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Ada dua pertanyaan yang mungkin belum sempat kita sampaikan. Next time kita bisa ketemu lagi ya di sesi berikutnya. Saya Amanda pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam Kota Pendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
2: Loh, Mbah, aja tempun di, iki lho le, aku roneng kali, peteng kues loro lho le.
3: Walah Mbah, kok yo dadak neng kali, niku mengke jenengan BAB teng kali, saged mari pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
2: Jadi, aku rantau BAB neng kali yo le.
3: Yo mboten sah to Mbah, jaman ya.

0: cinta budi iki le aku ada di kebun lah aku di kebun to mbah gue pacul pisan yo jone kudu to mbah ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
1: Mari biasakan diri BAB di toilet.
2: Halo, kami dari
3: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Aku nangis dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
5: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
6: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
7: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang, jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP. Jadi marah-marah, terus nangis.
6: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
8: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
9: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Halo, salam jumpa sahabat. Kita berada di program Buletin Jawa Timur yang berisi rangkuman informasi teraktual dari sejumlah kabupaten kota di Jawa Timur. Edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Wulan. Kita awali bersama Resta Desti Suara Ngawi. PMI Jatim dan Ngawi perkuat kolaborasi distribusi air bersih hadapi kemarau panjang.
2: PMI Jatim dan Ngawi perkuat kolaborasi distribusi air bersih hadapi kemarau panjang. Palang Merah Indonesia Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Kiyonten, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi sebagai bagian dari kolaborasi lintas pihak dalam merespon dampak kekeringan akibat kemarau panjang. Penyaluran tersebut menjadi bentuk sinergitas PMI Jawa Timur bersama pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, TNI, dan Polri. Bantuan air bersih didistribusikan ke wilayah yang mengalami kesulitan air selama kemarau. Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo mengatakan kondisi kekeringan tidak hanya terjadi di Ngawi, tetapi menjangkau daerah lain di Jawa Timur. Menurutnya, distribusi air bersih menjadi langkah membantu masyarakat terdampak. Beliau mengatakan, setidaknya ada 23 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang terdampak kemarau panjang, dan masyarakat mengandalkan distribusi air bersih. Di tempat yang sama, Ketua PMI Kabupaten Ngawi, Budi Sulistiono Kanang, menjelaskan penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi antar PMI Kabupaten Ngawi dan PMI Jawa Timur. Program itu diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat ketika sumber air mengalami penurunan akibat kemarau. Kanang yang juga anggota Komisi 6 DPR RI menyebut penyediaan air bersih menjadi salah satu prioritas yang akan terus didorong oleh PMI. Beliau mengatakan ini bentuk kolaborasi PMI Kabupaten Ngawi dan PMI Jawa Timur. Yang paling utama ketika rakyat kesulitan, pada musim kemarau, air bersih bisa dipasok ke daerah yang membutuhkan dan itu menjadi prioritas. Sementara itu, Bupati Oni Anwar Harsono mengungkap

0: kembali ditorehkan Kabupaten Tulungagung di tingkat nasional. Kelompok Tani Hutan KTH Sumber Lestari Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo berhasil meraih juara satu penghargaan Warna Lestari tingkat nasional tahun 2026 kategori Kelompok Tani Hutan atau KTH. Atas capaian tersebut digelar syukuran di Balai Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga KTH Sumber Lestari mampu mengharumkan nama Kabupaten Tulungagung di tingkat nasional. Menurutnya penghargaan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung, khususnya masyarakat Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo. Prestasi tersebut juga dinilai menjadi kado istimewa dan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. PLT Bupati juga memberikan apresiasi kepada Kepala Desa Samar beserta seluruh perangkat desa serta Ketua KTH Sumber Lestari. Eka Utomo, RGRFM Tulungagung.
1: Kemudian ada Reni Kristi, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang. BKAD Nganjuk inventarisasi sekitar 350 kendaraan dinas roda 4. Pastikan aset daerah tertib administrasi, kondisi terdata, dan wajib taat pajak 26 Agustus 2026.
2: Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD terus memperkuat tata kelola barang milik daerah dengan melakukan pengecekan dan inventarisasi kendaraan dinas roda 4 atau lebih. Kegiatan yang berlangsung di halaman BPKAD Nganjuk tersebut mengundang sekitar 350 unit kendaraan yang tercatat sebagai aset pemerintah daerah. Hingga kegiatan berlangsung, sekitar 250 kendaraan telah hadir untuk menjalani pemeriksaan. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Nganjuk, Samsul Hadi, mengatakan pemeriksaan meliputi kesesuaian data aset, kelengkapan dokumen dan kendaraan, kondisi fisik, serta kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB. Kendaraan dinas yang belum membayar pajak diminta segera menyelesaikan kewajibannya. Sementara kendaraan dengan kondisi rusak berat akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengelolaan aset termasuk melalui lelang. BPKAD menegaskan inventarisasi dilakukan secara berkala untuk memastikan aset daerah tercatat secara akurat, tertib, transparan, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan pemerintahan. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, melaporkan.
1: Kita beralih bersama Persada FM Risa Ismaya. Pemkab Blitar kukuhkan 55 pengurus ekonomi kreatif, Badan Promosi Pariwisata Daerah, dan Dewan Kebudayaan periode 2026-2030.
3: Pemerintah Kabupaten Blitar mengukuhkan pengurus Komite Ekonomi Kreatif, Badan Promosi Pariwisata Daerah Baparda, dan Dewan Kebudayaan Kabupaten Blitar periode 2026-2030 di ruang rapat Candi Penataran, Senin 24 Agustus 2026. Sebanyak 55 pengurus dikukuhkan, terdiri dari 28 pengurus Komite Ekonomi Kreatif, 9 pengurus Baparda, dan 18 pengurus Dewan Kebudayaan. Pengukuhan ini diharapkan menjadi energi baru dalam memperkuat pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, dan pelestarian budaya Kabupaten Blitar. Bupati Blitar Rianto mengatakan, keberadaan tiga kepengurusan tersebut menjadi kekuatan bersama untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi agar ekonomi kreatif, promosi wisata, dan kebudayaan dapat berkembang secara bersama. Pemkab Blitar berharap ketiga lembaga tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dalam mengembangkan potensi daerah, mulai dari karya ekonomi kreatif, destinasi wisata, hingga kekayaan budaya. Bupati juga mendorong Baparda untuk memperkuat promosi wisata secara masif dan inovatif melalui media digital serta jejaring komunitas. Tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, wisatawan juga diharapkan dapat tinggal lebih lama, menikmati kuliner khas, serta membeli produk UMKM lokal. Jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Blitar pada 2025 tercatat sebanyak 3.781.644 orang. Sementara target tahun 2026 mencapai sekitar 4.367.833 wisatawan. Melalui kepengurusan baru ini, Pemkab Blitar berharap sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan kebudayaan semakin berdaya saing serta memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
1: Berikutnya bersama Iza Suara Gresik, serahkan bantuan di Penjeng. Wapub Alif buka ruang warga sampaikan keluhan.
4: Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif menyerahkan bantuan pangan Bulog atau BLT DBHCHT kepada masyarakat Kecamatan Benjeng. Dalam kesempatan tersebut, Wabub Alif juga membuka ruang dialog dan meminta warga menyampaikan langsung berbagai persoalan, mulai dari jalan,

0: banjir, hingga pertanian. Selain itu, Wabub Alif mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan program Universal Health Coverage atau UHC saat membutuhkan layanan kesehatan. Di Benjeng, BLT DBHCHT disalurkan kepada 262 penerima, masing-masing sebesar Rp900.000 untuk 3 bulan. Sementara bantuan pangan Bulog menyasar 10.364 penerima dengan total 310,9 ton beras untuk periode Juli hingga September. Pemerintah Kabupaten Gresik menggandeng PT Pos Indonesia untuk memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran. Saya Iza, Suara Gresik melaporkan.
1: Dan informasi terakhir dari Amanda Suara Madiun. PLT Wali Kota Madiun serahkan tanda kehormatan Satya Lancana, dorong ASN jadi jangkar pemerintahan, dan konsisten berikan pelayanan terbaik.
2: Pemerintah Kota Madiun memberikan tanda kehormatan Satya Lancana karya Satya dari Presiden Republik Indonesia kepada 143 PNS di Balai Kota. Penghargaan tersebut diberikan kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus selama 10, 20, hingga 30 tahun. Penyematan penghargaan dilakukan langsung oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun selaku Inspektur Upacara. PLT Wali Kota mengatakan penghargaan tersebut bukan sekedar apresiasi atas lamanya masa kerja. Lebih dari itu, Satya Lancana menjadi bukti loyalitas dan dedikasi ASN dalam menjaga kehormatan serta keberlangsungan pemerintahan. PLT Wali Kota juga menekankan pentingnya membangun satu tim pemerintahan tanpa sekat maupun ego sektoral. ASN diminta tidak hanya menjalankan pekerjaan, tetapi mampu menyelesaikan persoalan dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik. PLT Wali Kota berharap para penerima penghargaan mampu meninggalkan jejak positif bagi Kota Madiun sekaligus menjadi teladan bagi ASN yang masih muda. Dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota juga menyerahkan penghargaan Kompetisi Inovasi Teknologi atau KIAT 2026 kepada perangkat daerah, unit layanan pemerintah, dan masyarakat dengan inovasi terbaik. Penghargaan ini menjadi bagian dari upaya mendorong budaya inovasi agar pelayanan publik terus mengikuti kebutuhan masyarakat.
3: Amanda, Suara Madiun.
1: Demikian sahabat, beberapa informasi telah kami sampaikan dalam Buletin Jawa Timur edisi Rabu 26 Agustus 2026. Saya Wulan undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradial Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: BBL Radio Suramadu.
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Sugeng siang, tepangaken kula sastra. Nyun sewu.
4: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
6: Mari,
5: utamakan bahasa Indonesia,
6: lestarikan bahasa daerah,
5: pelajari bahasa asing.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Wih, jalah. Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
1: Kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Halo, kami dari
3: Leto.
2: Mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya,
4: jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Yang semakin hari semakin padat informasi.
0: Segera kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam Agenda Kota. Inilah Agenda Kota selengkapnya.
1: Gerebek Maulud kembali hadir di Kota Madiun pun terus ditingkatkan. Tak hanya kirab gunungan jalur istri, peringatan Gerebek Maulud sudah dimulai dengan malam manggulan yang tersaji pada Senin 24 Agustus malam. Bertempat di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman, berbagai kegiatan pun mengemuka. Kegiatan makin spesial karena dihadiri PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun di Masjid Kuno Kuncen. Gerebek Maulud dulu memang menjadi agenda rutin di Kota Madiun. Namun kali terakhir digelar pada 2019 lalu. Kegiatan terpaksa dihentikan karena pandemi COVID-19. Gerebek Maulud kembali digelar tahun ini atau setelah 7 tahun berhenti. PLT Wali Kota berharap kegiatan tidak hanya seremonial belaka, namun apa yang menjadi nilai-nilai dari Gerebek Maulud dapat dihadirkan untuk menjadi pembelajaran bersama, khususnya kepada generasi penerus bangsa. PLT Wali Kota menambahkan pemerintah Kota Madiun memang sudah menganggarkan untuk pembangunan kawasan Masjid Kuno Kuncen, salah satunya pembenahan paving akses ke makam dan pelebaran makam. Diketahui paving akan diperbarui, nantinya masuk area makam harus tanpa alas kaki. Sementara makamnya akan diperluas, harapannya agar peziarah semakin nyaman. PLT Wali Kota juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah turut berpartisipasi dalam menghidupkan kembali budaya Gerebek Maulud. Hal itu tentu harus terus ditingkatkan. PLT Wali Kota berharap ke depan kegiatan dapat semakin dibesarkan. Kiat Madiun menari terus dimatangkan. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, kembali mengumpulkan dinas terkait guna membahas Madiun menari tersebut. Rapat koordinasi kali ini berlangsung di rumah dinas Wali Kota Madiun pada Selasa 25 Agustus. Hal itu perlu mengingat antusias peserta dalam Madiun menari cukup besar. Peserta terus bertambah hingga sekarang. Dari 3.800, kini telah sebanyak 4.050 peserta. Pun tidak menutup kemungkinan masih akan bertambah. PLT Wali Kota menyebut hingga hari H pelaksanaan diprediksi bisa mencapai 5.000 peserta. Apalagi masyarakat di luar peserta dipersilahkan untuk turut menari. Kegiatan Madiun Menari dijadwalkan pada Sabtu 29 Agustus mulai pukul 18.00. Kegiatan berlangsung di Jalan Pahlawan mulai Gapura Pahlawan Street Center hingga Simpang 4 Tugu. Masyarakat dipersilahkan untuk datang. Selain itu, masyarakat dapat menjadi saksi sekaligus turut ambil bagian kota ini dalam mengukir sejarah. Hadirnya Madiun Menari merupakan bentuk apresiasi kepada para pegiat tari di Kota Pendekar. Event ini berangkat dari keinginan para pegiat tari yang disambut antusias masyarakat. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menangkap keinginan dan mewujudkan harapan itu ke dalam sebuah event yang bakal tersaji akhir pekan nanti.
2: Tradisi Gerebek Maulid Nabi Muhammad SAW digelar di Kota Madiun pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Setelah vakum kurang lebih hampir satu dekade, kegiatan tersebut kembali hadir sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat kepada Rasulullah SAW. Rangkaian Gerebek Maulid diawali dengan mengumandangkan gamelan sekaten dan prosesi kirab gunungan jalur serta gunungan istri. Kedua gunungan tersebut dikirab dari Masjid Kuno Taman melalui sejumlah rute hingga finish di depan Masjid Agung Baitul Hakim sebelum kemudian menuju kawasan tengah alun-alun Kota Madiun. Selain kirab, kegiatan juga diisi dengan penyerahan paket sembako dan buceng disusun kepada perwakilan warga dan setiap kelurahan. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari tradisi yang tidak hanya mengedepankan nilai budaya tetapi juga semangat kebersamaan dan kepedulian. kepedulian sosial. PLT Wali Kota Madiun, Abagus Manuntun, mengatakan pelaksanaan kembali gerebek maulid diharapkan menjadi momentum untuk menghadirkan budaya sebagai tuntunan sekaligus tontonan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menjadi wadah pelestarian budaya lokal sekaligus memperkuat identitas masyarakat. Menurutnya, perkembangan budaya lokal menjadi bagian penting dalam membangun fondasi kebudayaan nasional. Karena itu, generasi muda perlu terus dikenalkan dan diajak mencintai budaya sendiri agar keberadaan tradisi tidak terputus oleh perkembangan zaman. Kedepan, pemerintah Kota Madiun akan melakukan koordinasi dan evaluasi untuk menyempurnakan pelaksanaan gerebek maulid. PLT Wali Kota berharap kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan menjadi salah satu ikon budaya Kota Madiun.
0: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam agenda kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. 15.20 Cuma di 93 FM, Radio Suara Madiun. 93.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, selamat petang di hari Rabu ini ya. Di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 dan ditemenin sama Sukma di 15.20, di mana kalian bisa dengerin playlist-playlist lagu terbaru ya 2020 ke atas lah sampai 2026 gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan lagi pada ngapain nih kalian di rumah? Lagi nyantai aja, atau mungkin ada yang lagi di jalan, atau juga ada yang masih di tempat kerja. Yang masih kerja tetap semangat, yang lagi di jalan hati-hati ya, jangan meleng nih di jalan sambil nyetir gitu, jangan sampai nyeleng. Dan buat kamu yang lagi di rumah, selamat menikmati waktu kebersamaan dengan keluarganya sambil Sukma temenin dan dengerin lagu-lagu yang udah Sukma siapin buat kalian. Dan malam hari ini Sukma mau ngajak kalian santai aja sambil menikmati musik-musik yang udah Sukma siapin buat kalian.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ya Kiki, jane piye ya? Masa klambine abang ini sarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Lumayan iki, enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
1: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Barusan ada batas senja ya dengan belum beruntung. Nah, mungkin bisa mewakili perasaanmu yang ngerasa akhir-akhir ini tuh kayak hidup itu kayak gak beruntung gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Tapi tenang, gak ada kok sebenarnya. Gak apes itulah. Pasti ada keberuntungan yang selalu hinggap dalam diri kamu gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, siapa tahu karena semangatmu yang terus-terusan menggebu gitu ya, jadi keberuntungan itu balik ke diri kamu gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, kayak mungkin ini juga salah satu keberuntungan kamu yang siapa tahu kamu itu salah satu jadi penari yang akan bakalan tampil dan pada event Madiun Menari besok ini di Pahlawannya. Dan kalian tahu nggak, kamu tahu nggak nih, antusias peserta Madiun Menari itu benar-benar luar biasa gitu ya. Ada 4.050 peserta sejauh ini loh. Dan diprediksi bakalan mencapai sekitar 5.000 di hari H nanti. Wow, benar-benar banyak banget 5.000. Bayangin memenuhi sepanjang jalan pahlawan ya, PSC. Wah, enggak ini sih, bakalan enggak expect banget sih. Pasti gede, pasti rame banget sih, pasti gila banget ya. Dan ini ada sedikit informasinya ya, yang dikutip dari laman Madiun Today. Sukma bacain ya buat kamu. Antusias masyarakat dalam menyambut event Madiun Menari benar-benar luar biasa. Hal itu salah satu terlihat dari jumlah peserta yang terus bertambah. Dari yang semula awalnya 3.800 peserta, kini sudah jadi 4.050 peserta. Jumlah tersebut itu nggak menutup kemungkinan nih, masih bakal bertambah lagi. Dan bahkan diprediksi bisa mencapai sekitaran 5.000 peserta pada hari H nanti. Karena mengingat masyarakat di luar peserta itu juga diperbolehkan turun dan ikut ambil bagian dalam event tersebut gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di sini PLT Wali Kota pun kembali mengumpulkan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait guna membahas Madiun Menari tersebut. Pada rapat koordinasi kali ini berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Madiun pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Berbagai pembahasan pun itu terkemuka gitu ya, khususnya persiapan secara teknis acara gitu ya, termasuk Jalan Pahlawan yang harus steril dari pedagang kaki lima atau PKL pada saat hari H gitu ya. Kegiatan Madiun Menari dijadwalkan pada hari Sabtu besok nih, tanggal 29 Agustus 2026, mulai pukul 18.00 atau jam 6 sore maghrib gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kegiatan berlangsung di Jalan Pahlawan mulai Gapura Pahlawan Street Center hingga Simpang 4 Tugu. Tuh, masyarakat dipersilakan untuk datang. Masyarakat bisa menjadi saksi sekaligus bisa turut ambil bagian kota ini gitu ya dalam mengukir sejarah nih. Pasalnya masyarakat diperbolehkan untuk turut menari bersama peserta. Wah, itu tadi ya sedikit informasi dari laman Madiun Today yang Sukma sampaikan buat kamu tentang event yang bakalan digelar di Kota Madiun. Event yang benar-benar besar nih kayaknya, yaitu event Madiun Menari. Jangan lupa dicatat jadwalnya, akan berlangsung pada tanggal 29 Agustus ya, besok Sabtu ini, jam mulai diperkirakan pukul jam 18.00 atau jam 6 petang ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi buat kamu yang mungkin masih butuh hiburan nih, nah
Dateng aja ya, ramein. Kalian gak cuman nonton aja, kalian mau ikut menari monggo, bisa banget langsung aja ikutin gerakan para penari-penari yang udah ikut terlebih dahulu. Langsung aja bawa dari rumah jarik kalian, selendang maksudnya ya, bawa selendang kalian, terus habis itu ikut nari bersama peserta. Wah, itu pasti keren banget pengalamannya gitu ya. Dan siapa tahu dari situ kalian bisa mendapatkan sebuah keberuntungan gitu ya. Dan itu tadi ya sedikit informasi, dan kita mau next nih, Sukma ajak kalian menikmati satu lagu nih. Lagu yang menurut Sukma lagu yang enak gitu, nyaman didengarnya dan mungkin mewakili kalian. Langsung aja deh kita dengerin bareng-bareng. Ada Ardhito Pramono dengan 1770 to 70 gitu.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
1: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ke apa? Boleh nih, tak antar ke, gratis, ayo malah aku yo.
1: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru iki sentor. Sing kotak di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur Samsam, Hajat Aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
1: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.

0: Sahabat Suara Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerone berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Sumat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ra tiket, ra entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal datang Kota Madiun. Niku lho teng Jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le, tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun long bensin jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, enggak kerasa nih udah sampai jam 7 malam aja. Dan di sini Sukma mau pamit undur diri ya, tapi tenang. Kamu yang tenang dulu. Karena habis ini masih ada kok yang akan nemenin kalian dan menghibur kalian dengan playlist-playlist lagu yang udah Sukma siapin juga, yang siap dan ready buat nemenin malam hari kalian. Ya, baik, di sini Sukma pamit undur diri, dan buat kamu, selamat malam.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Suara Madiun, selamat malam. Sahabat Suara Madiun, senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian balik lagi untuk bisa temani Anda semuanya di acara yang satu ini. Di sesi paling akhir, sesi kelima 15.20 untuk kesempatan kali ini hari Rabu di tanggal 26 Agustus 2026. Baik, kita barengan sampai di jam 8 malam nanti ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki sing maju.
3: Loh aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
0: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo?

0: Yo gak sembah cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, purus setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jak melaku-melaku ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar ronang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Suara Madiun, ada Indah Kus dengan Endless Loop yang sudah menemani kita di akhir penghujung sesi ke-5 15.20 untuk kesempatan kali ini. Itu artinya saya mesti pamitan ya. Dan akhirnya dari perintis mereka 32 menit, saya Rian harus undur diri dari 15.20 untuk kesempatan kali ini. Tapi jangan lupa, selepas ini Rian masih akan balik lagi untuk menemani di Lala Poppy sampai di jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 26 Agustus 1346, artileri digunakan untuk pertama kalinya dalam perang. Tepat pada tanggal 26 Agustus 1346, artileri yang merupakan sebutan untuk kesenjataan atau persenjataan digunakan saat pasukan Inggris mengalahkan Prancis dalam pertempuran Crecy. Kemudian 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus dan menelan korban jiwa sebanyak 36.000. Krakatau adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nama ini juga disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana, yaitu Gunung Krakatau. Pada tanggal 26 Agustus 1883, Krakatau dikenal dunia karena letusannya yang sangat luar biasa. Awan panas dan tsunami yang diakibatkan menewaskan sekitar 36.000 korban jiwa. Kemudian 26 Agustus 1914, hari lahir salah satu pendiri kantor berita antara AM Sipahotar. Albert Manupak Sipahotar lahir 26 Agustus 1914. Albert adalah seorang jurnalis Indonesia dan merupakan salah satu pendiri kantor berita nasional antara. Ia merambah dunia jurnalistik pada usia muda dan memimpin dua kantor berita pada usia 20 tahun. Selanjutnya 26 Agustus 1962 merupakan hari lahirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung 26 Agustus 1962. Ia adalah wanita pertama Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diemban mulai 1 Juni 2010 hingga akhirnya dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Sri Mulyani mulai menjabat sebagai menteri sejak tanggal 27 Juli 2016. Beragam penghargaan pun diterimanya, mulai dari sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006, kemudian terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93FM Radio Suara Madiun, selamat malam sahabat Suara Madiun. Saatnya kita ketemu di Lala Poppy, lagu lama pop Indonesia untuk Rabu 26 Agustus 2026. Dan kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian, hadir lagi ya untuk bisa menemani sahabat Suara Madiun yang saat ini sedang menikmati istirahatnya. Tentunya gak bisa tidur, lagi pengen nyantai-nyantai gitu ya. Pas banget nih ditemani sama lagu-lagu di acara yang satu ini sampai di jam 11 malam nanti. Jadi berapa terus ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya,

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan. Ayo dengar suara Madiun.

93FM Radio Madiun masih ingatkan sama Bayau. Sama Madiun ini adalah band yang sempat populer di era 90-an dan pastinya masih kenal sama lagu yang masih kita dengarkan bersama-sama ini. Hanya Dirimu. Bayu ini ada si Binsar, kemudian Adi Bayu, ada Yoyo, Opik, kemudian ada Uce Haryono. Dan nama Bayu sendiri ya jelas dong, ini diambil dari nama personalnya masing-masing ya, yaitu si Binsar, Andi, Yoyo, Opik, sama Uce. Jadi pas ya Bayu. Jadi kalau ngomongin soal perjalanan band yang satu ini gak terlalu panjang ya. Jadi lagu-lagu mereka ini pastinya pernah menjadi hits di era 90-an, di musik-musik pop saat itu sempat mencuri perhatian juga dan mendapatkan tempat di para penikmat musik yang ada di Indonesia. Tapi pada akhirnya mereka ini bisa dikatakan vakum ya, dan sibuk oleh kesibukan masing-masing. Dan tentunya kita telah mendengarkannya bersama-sama, sekali lagi dengan judulnya Hanya Dirimu. Ya cuma dirimu aja. Dan ternyata juga cuma 93FM Radio Suara Madiun yang malam hari ini akan menemani sahabat Suara Madiun semuanya yang saat ini sedang beristirahat. Oh ya, sekarang udah jam 8:30. Yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat malam, dan selamat menikmati lagu-lagu yang sudah saya siapkan spesial untuk Anda semuanya. Yang mau request lagu kita tungguin ya di WhatsApp kita di 081-556-451-817. Kalau tadi kita ketemu Bayu, sekarang kita ketemu dengan Frida Luciana. Rindu.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yes.

Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan.

dan produk kamu lewat DM ketiga akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
1: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.

93 FM Radio Suara Madiun, jam 8.57 menit. Kita sampai di penghujung sesi pertama dan kita masih mendengarkan bersama-sama ada Romeo dengan Bunga Terakhir. Dan memang lagu yang satu ini ditulis sama Baby Romeo. Ini spesial untuk si Meisha Siregar yang sekarang udah jadi istrinya ya. Dulu sih sempat mereka nih pacaran, tapi pada akhirnya si Meisha nikah sama orang lain. Jadinya ya udah, untuk mengungkapkan perasaan yang mendalam itu akhirnya si Baby menuliskan lagu ini. Memang lagunya dalam banget ya. Aduh, kalau yang dengerin tuh ketika pas gitu ya, maksudnya relate sama kisah percintanya, yakin dia bakal nangis ya. Ya, jadi ceritanya cukup dalam di lagu yang satu ini. Dan ya udah, sekarang nih akhir yang bahagia, akhirnya si Baby bisa nikah barengan sama si Meisha Siregar. Ya, dan tentunya Rian masih akan membersamai nih Anda semuanya sampai di jam 11 malam nanti. Tetap di Lala Poppy ya, lagu lama pop Indonesia untuk hari ini, tepatnya di hari Rabu di tanggal 26 Agustus 2026.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 26 Agustus 1346, artileri digunakan untuk pertama kalinya dalam perang. Tepat pada tanggal 26 Agustus 1346, artileri yang merupakan sebutan untuk kesenjataan atau persenjataan digunakan saat pasukan Inggris mengalahkan Prancis dalam pertempuran Crecy. Kemudian 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus dan menelan korban jiwa sebanyak 36.000. Krakatau adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nama ini juga disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana, yaitu Gunung Krakatau. Pada tanggal 26 Agustus 1883, Krakatau dikenal dunia karena letusannya yang sangat luar biasa. Awan panas dan tsunami yang diakibatkan menewaskan sekitar 36.000 korban jiwa. Kemudian 26 Agustus 1914, hari lahir salah satu pendiri kantor berita Antara, AM Sipahotar. Albert Manupak Sipahotar lahir 26 Agustus 1914. Albert adalah seorang jurnalis Indonesia dan merupakan salah satu pendiri kantor berita nasional Antara. Ia merambah dunia jurnalistik pada usia muda dan memimpin dua kantor berita pada usia 20 tahun. Selanjutnya 26 Agustus 1962 merupakan hari lahirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung 26 Agustus 1962. Ia adalah wanita pertama Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diemban mulai 1 Juni 2010 hingga akhirnya dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Sri Mulyani mulai menjabat sebagai Menteri sejak tanggal 27 Juli 2016. Beragam penghargaan pun diterimanya, mulai dari sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006, kemudian terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Madiun. Kita lanjutkan perjalanan kita di Lala Pop, lagu lama pop Indonesia. Dan sekarang kita masuk di sesi yang kedua. Tetap bareng sama Rian ya, yang akan menemani sahabat Suara Madiun semuanya sampai di jam 11 malam. Jadi ada lagu-lagu Indonesia lawas yang mungkin bisa membangkitkan kenangan ya, kenangan manis pastinya. Oke, okay? Tapi jangan sampai kejebak sama kenangan manis itu ya. Yang pasti dinikmatin aja deh lagu-lagu ini sebagai pengingat aja. Oke, okay, yang malam hari ini masih ada sedikit aktivitas, mungkin menyelesaikan tugas sampai mesti dibawa ke rumah karena menjelang akhir bulan. Semoga cepat selesai tugasnya dan besok udah siap buat di buat laporan ya ke atasan. Oke deh, Rian masih akan menemani sampai di jam 11 nanti ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Hei, minggir saya.
2: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
2: Janji dia pada diriku sendiri, besok mau dia.
4: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
2: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
5: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
2: Tapi aku gak kuat lari nih.
4: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat. 93 FM, Radio Suara Madiun.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Enggak dan tak kirim ya.
0: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 26 Agustus 1346, artileri digunakan untuk pertama kalinya dalam perang. Tepat pada tanggal 26 Agustus 1346, artileri yang merupakan sebutan untuk kesenjataan atau persenjataan digunakan saat pasukan Inggris mengalahkan Prancis dalam pertempuran Crecy. Kemudian 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus dan menelan korban jiwa sebanyak 36.000. Krakatau adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nama ini juga disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana, yaitu Gunung Krakatau. Pada tanggal 26 Agustus 1883, Krakatau dikenal dunia karena letusannya yang sangat luar biasa. Awan panas dan tsunami yang diakibatkan menewaskan sekitar 36.000 korban jiwa. Kemudian 26 Agustus 1914, hari lahir salah satu pendiri kantor berita Antara, AM Sipahotar. Albert Manupak Sipahotar lahir 26 Agustus 1914. Albert adalah seorang jurnalis Indonesia dan merupakan salah satu pendiri kantor berita nasional Antara. Ia merambah dunia jurnalistik pada usia muda dan memimpin dua kantor berita pada usia 20 tahun. Selanjutnya 26 Agustus 1962 merupakan hari lahirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung 26 Agustus 1962. Ia adalah wanita pertama Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diemban mulai 1 Juni 2010 hingga akhirnya dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Sri Mulyani mulai menjabat sebagai Menteri sejak tanggal 27 Juli 2016. Beragam penghargaan pun diterimanya, mulai dari sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006, kemudian terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Seru Madiun. Baik, kita masuk di sesi yang ketiga dan udah dibuka sama lagu terfavoritku ini. Enak soalnya, Tompi selalu denganmu. Dan tentunya saya ucapkan selamat malam kembali yang mungkin baru menyempatkan diri untuk bisa bergabung di sesi ketiga ini. Masih di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia untuk hari Rabu ya, di tanggal 26 Agustus 2026. Nah, ini yang malam hari ini lagi perjalanan ke luar kota, lagi di Bali kemudi kendaraannya. Selama jalan hati-hati ya, dan semoga perjalanannya menyenangkan. Terus yang lagi streaming, terima kasih banyak. Tapi yang belum streaming, segera download aplikasinya. Bisa di Play Store ataupun di App Store, tinggal dicari kata kuncinya Radio Suara Madiun.

0: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
1: Wes, ngene lah beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
2: Jangan ya.
3: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
4: Now you are listening 93 FM.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Yo, watuk kok ramari-mari ta lele.
2: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi sik wimbah sembarangan nek wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Radio Seru Madiun. Baik, sahabat Seru Madiun, tiba saatnya untuk saya tuntaskan Lala Poppy, lagu lama pop Indonesia untuk hari ini, yaitu di hari Rabu di tanggal 26 Agustus 2026. Baik, yang sudah siap-siap untuk beristirahat, mau tidur karena udah ngantuk banget, silakan beristirahat ya sahabat Seru Madiun. Semoga besok pagi bangun seger dan siap untuk beraktivitas, karena besok masih ada banyak sekali aktivitas yang sudah menunggu ya. Semoga apa yang dilakukan besok dilancarkan semuanya. Baik, akhirnya di Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Terima kasih banyak untuk semuanya. Selamat malam, sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 26 Agustus 1346, artileri digunakan untuk pertama kalinya dalam perang. Tepat pada tanggal 26 Agustus 1346, artileri yang merupakan sebutan untuk kesenjataan atau persenjataan digunakan saat pasukan Inggris mengalahkan Prancis dalam pertempuran Crecy. Kemudian 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus dan menelan korban jiwa sebanyak 36.000. Krakatau adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nama ini juga disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana, yaitu Gunung Krakatau. Pada tanggal 26 Agustus 1883, Krakatau dikenal dunia karena letusannya yang sangat luar biasa. Awan panas dan tsunami yang diakibatkan menewaskan sekitar 36.000 korban jiwa. Kemudian 26 Agustus 1914, hari lahir salah satu pendiri kantor berita Antara, AM Sipahotar. Albert Manupak Sipahotar lahir 26 Agustus 1914. Albert adalah seorang jurnalis Indonesia dan merupakan salah satu pendiri kantor berita nasional Antara. Ia merambah dunia jurnalistik pada usia muda dan memimpin dua kantor berita pada usia 20 tahun. Selanjutnya 26 Agustus 1962 merupakan hari lahirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung 26 Agustus 1962. Ia adalah wanita pertama Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diemban mulai 1 Juni 2010 hingga akhirnya dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Sri Mulyani mulai menjabat sebagai menteri sejak tanggal 27 Juli 2016. Beragam penghargaan pun diterimanya, mulai dari sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006, kemudian terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya speser pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 27 Agustus 1628, Kesultanan Mataram menyerang VOC di Batavia. 27 Agustus 1628, terjadi serangan besar di Batavia. Pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso, Bupati Kendal, tiba di Batavia untuk menyerang Benteng Hollandia, markas VOC. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia. Pusat VOC di Kepulauan Nusantara pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Selanjutnya, 27 Agustus 1935, kelahiran ex-Jaksa Agung Baharudin Lopa. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, Indonesia. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, 27 Agustus 1935 dan meninggal dunia di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun. Ia merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharudin Lopa juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi antara tahun 1993 hingga 1998. Ia kemudian duduk sebagai anggota Komnas HAM. Selanjutnya, 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha. Pada 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha, Jambi. Dalam kejadian itu, setidaknya ada 3 orang warga yang tertabrak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Dengar suara Madiun.
1: Tolong! Tolong! Aku dicekok!
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
3: Cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 27 Agustus 1628, Kesultanan Mataram menyerang VOC di Batavia. 27 Agustus 1628, terjadi serangan besar di Batavia. Pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso, Bupati Kendal, tiba di Batavia untuk menyerang benteng Hollandia markas VOC. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia. Pusat VOC di Kepulauan Nusantara pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Selanjutnya, 27 Agustus 1935, kelahiran ex-Jaksa Agung Baharudin Lopa. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, Indonesia. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, 27 Agustus 1935 dan meninggal dunia di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun. Ia merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharudin Lopa juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi antara tahun 1993 hingga 1998. Ia kemudian duduk sebagai anggota Komnas HAM. Selanjutnya, 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha. Pada 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha, Jambi. Dalam kejadian itu, setidaknya ada 3 orang warga yang tertabrak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Laper deh, jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh maaf, gimana ini?
0: Eh kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Eh jangan deh, kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus kita cari botol atau kardus, nah itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
3: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
4: Di 3FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing ndelok. Heh, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
3: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 27 Agustus 1628, Kesultanan Mataram menyerang VOC di Batavia. 27 Agustus 1628, terjadi serangan besar di Batavia. Pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso, Bupati Kendal, tiba di Batavia untuk menyerang benteng Hollandia markas VOC. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia. Pusat VOC di Kepulauan Nusantara pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Selanjutnya, 27 Agustus 1935, kelahiran ex-Jaksa Agung Baharudin Lopa. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, Indonesia. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, 27 Agustus 1935 dan meninggal dunia di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun. Ia merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharudin Lopa juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi antara tahun 1993 hingga 1998. Ia kemudian duduk sebagai anggota Komnas HAM. Selanjutnya, 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha. Pada 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha, Jambi. Dalam kejadian itu, setidaknya ada 3 orang warga yang tertabrak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu per satu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju. Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 27 Agustus 1628, Kesultanan Mataram menyerang VOC di Batavia. 27 Agustus 1628, terjadi serangan besar di Batavia. Pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso, Bupati Kendal, tiba di Batavia untuk menyerang Benteng Hollandia, markas VOC. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia. Pusat VOC di Kepulauan Nusantara pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Selanjutnya, 27 Agustus 1935, kelahiran ex-Jaksa Agung Baharudin Lopa. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, Indonesia. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, 27 Agustus 1935 dan meninggal dunia di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun. Ia merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharudin Lopa juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi antara tahun 1993 hingga 1998. Ia kemudian duduk sebagai anggota Komnas HAM. Selanjutnya, 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha. Pada 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha, Jambi. Dalam kejadian itu, setidaknya ada 3 orang warga yang tertabrak.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial, gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
2: si,
1: ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. Suara Madiun.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Suara Madiun 93.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 27 Agustus 1628, Kesultanan Mataram menyerang VOC di Batavia. 27 Agustus 1628, terjadi serangan besar di Batavia. Pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso, Bupati Kendal, tiba di Batavia untuk menyerang benteng Hollandia markas VOC. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia. Pusat VOC di Kepulauan Nusantara pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Selanjutnya, 27 Agustus 1935, kelahiran ex-Jaksa Agung Baharudin Lopa. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, Indonesia. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, 27 Agustus 1935 dan meninggal dunia di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun. Ia merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharudin Lopa juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi antara tahun 1993 hingga 1998. Ia kemudian duduk sebagai anggota Komnas HAM. Selanjutnya, 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha. Pada 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha, Jambi. Dalam kejadian itu, setidaknya ada 3 orang warga yang tertabrak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, erek. Hei, mandeko. Kita nak meripat iki. Nek bolong iki apa?
2: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
1: Nyepelek, noe.
2: Iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
2: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
5: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
4: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun kota Madiun, terus kemana lagi ya?
6: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening, tinggal niatnya aja sih.
4: Tapi aku gak kuat lari nih.
5: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
7: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
2: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 27 Agustus 1628, Kesultanan Mataram menyerang VOC di Batavia. 27 Agustus 1628, terjadi serangan besar di Batavia. Pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso, Bupati Kendal, tiba di Batavia untuk menyerang benteng Hollandia markas VOC. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia. Pusat VOC di Kepulauan Nusantara pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Selanjutnya, 27 Agustus 1935, kelahiran ex-Jaksa Agung Baharudin Lopa. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, Indonesia. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, 27 Agustus 1935 dan meninggal dunia di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun. Ia merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharudin Lopa juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi antara tahun 1993 hingga 1998. Ia kemudian duduk sebagai anggota Komnas HAM. Selanjutnya, 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha. Pada 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha, Jambi. Dalam kejadian itu, setidaknya ada 3 orang warga yang tertabrak.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja? Butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL.
5: Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 27 Agustus 1628, Kesultanan Mataram menyerang VOC di Batavia. 27 Agustus 1628, terjadi serangan besar di Batavia. Pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso, Bupati Kendal, tiba di Batavia untuk menyerang benteng Hollandia markas VOC. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia. Pusat VOC di Kepulauan Nusantara pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Selanjutnya, 27 Agustus 1935, kelahiran ex-Jaksa Agung Baharudin Lopa. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, Indonesia. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, 27 Agustus 1935.

0: 5 dan meninggal dunia di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun. Ia merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharuddin Lopa juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi antara tahun 1993 hingga 1998. Ia kemudian duduk sebagai anggota Komnas HAM. Selanjutnya, 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha. Pada 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha, Jambi. Dalam kejadian itu, setidaknya ada 3 orang warga yang tertabrak.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkene wae. Podho wae to, sing penting sampah. Mbah, pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notole.
0: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak koneh, Le. Nek mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
4: Gilang 3 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.